0: Guai mundur ke belakang, Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi. Bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol? Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Ozarabal. Namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Muslera, Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Ozarabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini, kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau, oh namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunez di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi maksud kami. Masih memainkan bola Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit Laporte, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay, ada Pedri, sodokan bola depan kepada Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau. Umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, ada Nunes di sana, coba dihalo lagi barisan oleh Kukurea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela, mundur ke belakang kepada Muslera, natap ke depan Muslera, kepada siapa dia berikan, alirkan lagi bola ke jalan tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay itu, ada Nunes yang juga nampaknya bertampilan berbeda sedikit, dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang sosial Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiri perlahan Kukurea, sodorkan saja pendek, nomor punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino, pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay, mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti, menatap ke depan, siap-siap akan melakukan tendangan bebas. sudah dilakukan kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun, ya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja, langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan. Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, lakukan lagi Laporte. Lagi Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri, masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan, bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay, yaitu Juan
1: Sanabria.
0: Upaya dari Lamine Yamal dari pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan penjuru ini karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada. Kukurea berada di tepi kotak penalti. Siap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang. Pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Namun mencoba dikuasai serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi. Masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Gimana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, kembali ke belakang ada Laporte kembali, pendengar. Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira. Hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan, yang dituju ada Darwin Nunes. Namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana. Balik lagi ke belakang ada Merino. Ke tengah dia adalah Laporte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah. Pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte. Ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain-pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte. Langsung Laporte umpan ke depan, yang dituju adalah Kukureya di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal. Sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan ke-25 namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Lamine Yamin.
1: Iya. Gagal sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya, dari sisi kiri ke sayap kanan. namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan. Kali ini tidak ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung berintil-berintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes. Ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay yang mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri, baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
2: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Lorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini Spanyol mencoba melakukan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, ya penguasaan bola ini.
3: Betul Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari ya. Kedua tim menunjukkan memang pertarungan berjalan alot, dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
2: Iya. Tekanan terus mencoba dilakukan Spanyol, kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí. Masih Cubarsí menguasai bola, menatap ke depan, kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay, dengan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, terjadi perebutan di daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Cucurella, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Cubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba mau maju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Spanyol, lepaskan tendangan, namun berbentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi, langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh dah lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsi. Cubarsi pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri mencari celah di sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangi tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 oleh pergerakan oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay, dan juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi. Alex Baena mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba. Cubarsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanabria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat. Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba. Alex Baena kerjasama 1-2, berbahaya, ada Ollie Zabal. Oh, sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira, nampaknya memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Cucurella kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja kepada Pedri Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan. Kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil sebuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Cubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan. Pedri alirkan ke tengah kini kepada Cubarsi, sodorkan lagi. Ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai. Ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah. Oh, dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi, pertabrakan
0: bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, tabrakan dengan Cucurea, dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, perlahan melewati garis tengah, sodorkan supaya kepada Cubarsí. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan pada Cubarsí, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi pada Laporte di tengah. Ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte. Permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola. Kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Cubarsí. Cubarsí melihat ke depan, siapakah teman yang lebih bebas. Kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Oyarzabal atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau, ada dikejar oleh Spain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang. Tadi Cubarsí kembali, Llorente di sisi kanan mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun yang dipergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sampai sana. Sayang sekali, bagaimana tidak ada pemain Spanyol. Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan di daerah kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh. Bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena memasuki menit ke-23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit, ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal, ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu, ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol, saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak, apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
0: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
3: Betul, betul.
0: Lihat ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
3: Dani Olmo, masuk. Betul.
0: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
3: Ya, Merino belum terlalu terlihat, ya, saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat, ya, dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti, ya, di luar tadi kalau kita lihat ada Oyarzabal. Jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan, dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hot hydration break ini.
0: Ya,
2: Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di daerah pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan high pressing di atas?
3: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya position yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
2: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
1: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella, di sana dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk arti Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo. Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí. Di sana berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal, membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena. Di sana dibayang-bayangi oleh Cacares. Baena masih kaget dengan Cacares, jadi langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana. Berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar ke sana. 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Cacares. Kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira, ke Cacares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, nah, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia, ada Pau Cubarsí di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola kali ini. Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte di sisi kiri pertahanan Spanyol, sudah masuk dari tengah kali ini. Yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Núñez. Pendek Darwin Núñez, kali ini main nomor 14 Canabio, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur, yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil, masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti. namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasai oleh Spanyol. Menit 30 pertandingan, Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Kubarsi di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canobio di sana. Canobio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canobio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol. Namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi. Kali ini tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, terjatuh Lamine Yamal tadi. Mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa, belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena kepada Rodri, kembali kepada Kubarsi. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan. Pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Kubarsi, Rodri tadi maksud saya. Kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk, sudah Lamine Yamal coba untuk menari-nari, dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, tidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya ini ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri, putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri, sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekannya kosong, geser ke kiri, ke Correa, ke tengah lagi. Kali ini Laporte masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Pemain nomor 16 Oliveira bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi. Pemain-pemain Uruguay lebar ke sisi kiri. Pemain nomor 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali pemain-pemain Uruguay. Oliveira masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, maaf, Bentancur dari luar kotak penalti masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi, bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur, dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan, dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
2: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Lorente di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, ada Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Ubarsi, ada Laporte mencoba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Ubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan mencari Merino tadi, sodorkan lagi kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, membentur lagi tadi umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kaya melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Kukurea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol. Kini menguasai bola, Ubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Lorente kembali mundur ke belakang pada Ubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri juga, mencoba menatap, melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya Oyarzabal nampaknya. Maksudnya tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Oyarzabal mencoba bangkit kembali. Ya, pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol mencoba membangkit kembali Oyarzabal. Kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Dua sebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana. Ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan pada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangi oleh 4 pemain dari Uruguay, lapangan dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal. Terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola. Penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, dibayangi ketat Pedri. Sodorkan pada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran. Datang lagi Merino, datang lagi Lorente mencoba membantu. Lorente kirim ke bola ke tengah, lagi mencari pemain Enona, lagi Baena, kembar ke gol! Alex Baena nampaknya yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun yeah, akhirnya mampu bisa dia manfaatkan tadi.
3: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya, ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
2: ya,
3: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay. Terlihat memang tidak tepat
2: ya
3: membaca bola, dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
2: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera
3: ya,
2: dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena yang tadi, bagaimana ada dua pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
3: Bung. Betul, dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
2: cenderung pelan,
3: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang. Itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
2: Ya, betul sekali. Bahkan tadi ada salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera, belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang masih tergeletak,
3: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
2: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain ini.
3: Iya, itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi, dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa. Dan ya, ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi, bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte, yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde, sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena, yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
2: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, pemain dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Terjadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
3: Ya, ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik, terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
2: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Mencoba melakukan tekanan, sodorkan saja Kubarsi ke belakang kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente. Mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi. Kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam. Masih dari pertahanannya sendiri.

0: Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20 mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
1: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
0: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini. Sodorkan saja kepada Laporte, masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Llorente di seksi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol mundur ke belakang, sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola. Ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria, sodorkan lagi langsung umpan ke depan lagi ke otak penalti mencari Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Balik patah lagi, upaya lagi Llorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde. Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, belum terlihat di babak yang pertama ini. Bagaimana aksi dari Federico Valverde? Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Ubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri. Lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte didekati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, mengembar lagi di sektor sebelah kiri, ada Rodri, sama 1-2. Masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring perlahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi. Oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Oyarzabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Caceres, ada Oliveira juga yang coba membantu. Bagaimana pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Nunes tadi sempat coba menguasai bola, ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri, terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
1: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Ubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Ubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini pemain nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay coba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada 2 bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
0: Nomor 6 Merino.
1: Merino. Pantai Merino ya.
0: Pantai Merino Ancol.
1: Oke, okay, ya. Hal ini tendangan bebas akan dilakukan, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju dari Darwin Nunes, namun tidak berhasil, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini.

dan ke dalam. Nah, dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13, Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, dua pemain Spanyol membayangi kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, berhasil curi bola kali ini. Sektor kanan pertahanan dari Spanyol, Cucurella belakang dia, Laporte di sana, melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Núñez. Namun apakah dalam posisi offside Darwin Núñez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola. Dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14. Depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk membuka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi coba dilakukan oleh Rodri, nah, namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jupri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jifri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya. Agak santai, artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan, terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya, yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay, dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi, ada detail yang saya kira memang fatal ya, kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap, tapi kemarin bola masuk ke gawang, dan ini saya kira menjadi kekecewaan besar ya buat Uruguay, karena sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa meladeni permainan dari Spanyol yang kita lihat memang cenderung lebih banyak possession, tapi tidak banyak melakukan tekanan. Karena kalau kita lihat bahkan Alex Baena tadi yang melepaskan, yang mencetak gol, itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Ya, di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
0: Ya, jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jubri.
1: Iya, ya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
0: Iya.
1: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol, finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
0: Ya. Yeah. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
1: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan, ya kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
0: Ya, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya. Ya,
0: silakan Pak Opu.
2: Ya, kalau saya ini nanti babak kedua ini saya mengharap ini nantinya bisa imbang 1-1.
0: Ya.
2: Ya.
0: 1-1 ya.
2: 1-1 nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Ya.
2: Imbang, iya ya.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak. Oke, ya, Pak Opu ya.
2: Ya. Di sana putarnya.
0: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Opu. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Ya. Silakan Pak Toto.
3: Ya, Toto. Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
3: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri.
1: Ya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Ya.
1: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi, setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan, di sisa waktu babak pertama tadi. Dengan situasi yang ada sekarang ya, artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar, karena memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession, karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya. Ini tentu pasti akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jepri ya, di babak kedua.
1: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan, mungkin ada pergantian di lini depan ya.
0: Ya.
1: Kita lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Vinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera, digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya, yang bertahan murni. Jadi dengan masuknya De La Cruz tadi, De La Cruz agak lebih box to box sih, dan ini yang membuat akhirnya tadi Valverde turun, lebih ke menjadi holding. Itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan. Karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga, Betancourt, juga Valverde, kemudian Ugarte, bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
0: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua. Kita menjelang warta berita pukul 9, pukul 8 ya waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu. Dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang, sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup I di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra. Kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup I tanpa raihan poin.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Firjantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay. Dan sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick-off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana mundur ke belakang pada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya Gerakan dari Kanobia di sektor sebelah kiri dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Kanobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap, ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakah akan menendang ruang, bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar dari Araujo. Apa yang sudah dilakukan? Terjadi benturan tadi, halau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde, memparang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, memparang ke dalam, nampaknya melakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang, Rivera. Sodorkan lagi ke sisi kanan, De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi. Oh, hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di lingkaran tengah, masai bola pendek saja, berikan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, mencoba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes, oh hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alex Baena, mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rose menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Roset, melebar ke sisi kanan, atau juga Varela mundur kembali, memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Darwin Nunes di sana, kan mencoba ke, oh Araujo mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Unai Simon, lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kini menguasai bola, dapat tekanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi, terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Kukurea kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan, dia mencoba mencari, oh terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay yang masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan, sodorkan bola kepada Kanobia. Kanobia kini di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol dibayangi ketat oleh Kukurea. Masih Kanobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Kanobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun mendapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun, ada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapatkan dekedai Bewin Tancur, sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Meskipun ke kiri dan ke kanan, tapi tidak pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur sambil dengan Valverde, sodorkan lagi ke Araujo, kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang, ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Kanobio tadi, maksudnya terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Kanobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
5: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan kepada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Di tengah kali ini Spanyol, bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente, kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari pemain nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal. Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay yang membawa kedudukan. Sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet, yang dituju adalah Darwin Núñez di sana. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay. Masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil memenuhi sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21 Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini terbang langsung dari lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamin Yamal, sudah dilakukan dengan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, pendek dia kepada pemain nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Kubarsi, kali ini Llorente terjatuh, satu pemain Spanyol tadi. Gimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya, tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella, pendek dia kepada Kubarsi di sana. Masih Kubarsi mencoba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi, masih bisa diatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini, ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
6: Ya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya, tipikalnya hampir-hampir mirip ya, kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol, karena terlihat memang sejak kick off babak kedua para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi, karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal position.
7: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain dengan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi. Araujo sudah direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos. Cucurella jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja. Adalah Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran. Langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan, ke daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, tendangan Dani Olmo, lepas tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi maksudnya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
6: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh ya pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
7: Ya, betul sekali. Hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum ciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja. Sektor sebelah kiri ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing, namun sayang dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan Dela Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh datangnya bola. Lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dan gawang. Dan ini sekarang Pino pergantian pemain lagi, akan diberikan pergantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memohon serangan, ada Oyarzabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan Sri Oliveira tadi. Sodorkan ke depan. Mencoba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola. Araujo berputar kotak-katik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan memenangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, bersamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
6: Ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Pina sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
7: Ya.
6: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
7: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
6: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil. Dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
7: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
6: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan. Artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing. Karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing. Harapannya memang ada peluang lewat sundulan, tapi ya ini lagi soalnya, persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
7: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantian ini, Bu?
6: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan. Karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
7: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Cucurella bagi Spanyol. Hadirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamin Yamal. Angkat ke depan ada Lorente, ada tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang dan waktu 16 ada lagi Saceres sektor sebelah kanan, mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain Mumpung 18 dan baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Dan parang ke dalam. Bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, akhirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain. Bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz. Bayang atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, alirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal, oh, berputar-putar dia. Lamine Yamal, lalu berbola ke depan. Ah, sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino. Masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri. Mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Ada Lorente, alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Rodri, berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Lorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Masih Fabian Ruiz menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
8: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan, terjatuh De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Lorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor punggung 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22. Masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo, berputar Dani Olmo, terjatuh tadi Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay. Nomor punggung 16 berada di lingkaran tengah pertandingan, Dani Olmo. Pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga, di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Pauku Barsi, Laporte mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Udai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka, sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah, kali ini berhasil diapresiasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana. Lebar, Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Núñez yang berada dalam kotak penalti. Namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Núñez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Roche masih mencoba mencederakannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Núñez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2, umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez, karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Pendukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini, stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru. warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih membawa bola dari Spanyol. Ke kanan, ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh menor punggung 18 Rodriguez. Di sana berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Lorente. Di sana Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor punggung 16, dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, jaga gawang Spanyol. Tendangan gawang dengan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membongkar, bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente di sana. Kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk lari.

0: Laporte namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo, makin mendekati lingkaran tengah namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85. Bung Indra, bagaimana ya. Nih Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
1: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Rusuh serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunes menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo melebar ke sisi kanan. Ada Pino. Oh, terjatuh bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada lagi masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Jeremy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit dalam berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Kubarsi sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bersama 4-1-2 terlepas. Ferran Torres menyelesaikan. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres. Namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
2: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua. Tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona ini untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
1: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeletak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya. Dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi, Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentan Cur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat kerangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang
2: masih
1: atas Arab Saudi.
2: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya. Dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Pokok waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang. Kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
1: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Pemain dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kembali siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh

0: barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek, Caceres menguasai bola. Pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Ranobio di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Masih berputar lagi, pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi kepada Caceres, masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez kirimkan umpan crossing lagi kepada Canobio di sisi kiri, berbahaya Canobio di area kotak mati, berputar-putar Canobio kirimkan bola ke teman. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul melakukan backheel, berbahaya terjadi ke mulut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi. Bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh, dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dilindungi Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Roset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Pasai lagi, bagaimana Pino? Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Ceres di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Roset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez kini, Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan, angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo Ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. Nomor 21 tadi, Canobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio. Kartu merah, karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Terjadi ketegangan antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Canobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, dilakukan Canobio, jelas memang tidak mengarah kepada bola. Dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Canobio, kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur, kapten kesebelasan, sodorkan kepada De La Cruz maksudnya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Kukurea kini menguasai bola, pemain di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Kukurea, ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: di sosial media. Kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari ya. Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini.
0: Ya.
1: Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola.
0: Artinya yeah.
1: saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi, ada kesalahan
0: yeah.
1: dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
1: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara 3 pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka
0: yeah.
1: mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di
0: yeah.
1: grup, dan tiket babak ke babak besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina
0: ya.
1: Di babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya.
1: Ya.
0: Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Ya, malah pun tidak bisa banyak bergerak ya, begitu, ya, Bung ya. Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit.
0: Iya.
1: Terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai begitu.
1: Agak rem dikit.
0: Yeah.
1: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kita lihat Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga
0: yeah.
1: tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada Argentina, strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa, Spanyol akan menghadapi runner-up ya, runner-up
0: ya.
1: Grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah
0: yeah.
1: bisa dibilang ya, mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde, karena harus menghadapi Argentina. Tapi
0: yeah.
1: ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak 32 besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi
0: yeah.
1: dan terlihat memang Uruguay ketidakkonsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang, bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang, tim yang sudah punya 4 poin
0: yeah.
1: Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik
0: ini. Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Iya, iya.
0: Betul.
1: Kalau
0: ya, tidak memuaskan begitu ya.
1: Ya, itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya.
0: Ya.
1: Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya.
0: Ya.
1: Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera. Itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang, ya itu saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan
0: ya.
1: Lihat bagaimana tadi juga langsung diganti
0: ya.
1: saat awal babak kedua,
0: karena blunder itu begitu ya.
1: Blunder dilakukan, karena ini bukan yang pertama, Bu Jenny
0: ya.
1: Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
0: kesalahan. Blunder juga sama kan.
1: Akhirnya membuat
0: ya.
1: Ya, akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi. Pak
2: Dodi di Jembrana Bali.
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: sangat terhibur, semangat yeah. selamat untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Yeah. Iya, buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Ya, ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat ya, pagi Pak. Salam olahraga. Oh baik ya. Terima kasih banyak Pak.
2: Ini yang ganteng. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini Pak?
3: Spanyol dan Tanjung Pede.
0: Iya.
3: Ke 32.
0: Iya.
3: Saya juga nggak nyangka itu Tanjung Pede itu bisa Spanyol juga ya.
0: Iya.
3: Iya, kayak ini apa tuh namanya tuh, kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya, Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak yeah. itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya, ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Ya, ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi ya. Memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
0: Nah, ya.
1: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, KPR-nya poinnya juga cuma 3.
0: Ya.
1: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
0: Cukup puaskan dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
0: Iya.
4: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
0: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Iya. Ya, hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
0: Ya.
4: Nah, walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
0: ya.
4: Dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu.
0: Ya.
4: Lolos ke 32 ya ini tentu pencapaian luar biasa gitu. Untuk edisi gelaran Piala Dunia kali ini.
0: Iya. Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi, salam olahraga ya. Pak Andi.
4: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya memang saya memang prediksi Spanyol.
0: Ya. Yeah.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
0: Ya. Yeah.
5: Ini memang Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
0: Ya.
5: Yeah. Nah, semoga tuh ke depan. Walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal, mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
0: Ya.
5: Ya, memang saya, untuk Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
0: Oh, begitu ya.
5: Nah, itu aja. Semoga
0: baik.
5: Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar karena
0: yeah.
5: memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
0: Ya. Yeah. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, yeah. Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu?
1: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
0: Yeah.
1: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau yeah. kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan
0: yeah.
1: di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa.
0: Karena kelihatan berubah begitu badan dia mau masuk tadi ya.
1: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi.
0: Ya.
1: Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan.
0: Ya. Ya.
1: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih masih seru juga, Lorente ada Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan ya, mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas yaitu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya kan. Kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
0: Ya, nah tapi mungkin bisa di review sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jepri?
1: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
0: pressingnya
1: dilakukan oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol. Dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
0: Ya.
1: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya,
0: kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
1: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat 1 poin, tapi
0: karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya. Tidak,
1: ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita lihat mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan ya, kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini. Itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya, ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos, apa, mereka gugur di babak fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu. Karena kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bad day, nah itu tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
0: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Bung Zeni.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

0: We wanted to pay homage to the three hosts.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti juga kita akan membahas soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang ternyata menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online atau judol terbesar di Indonesia. Pemetaan menunjukkan wilayah penyangga ibu kota dan sekitarnya mendominasi angka perputaran uang serta jumlah pemain tertinggi secara nasional. Nah, Kabupaten Bogor ini menjadi wilayah dengan pemain judi online terbanyak, menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai depositnya menembus angka 414,4 miliar rupiah. Kemudian ada Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat, ini ya tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judol tertinggi di wilayah Jakarta, Jakarta Barat khususnya. Aktivitas ini ternyata didominasi juga oleh pemain laki-laki dengan kelompok usia paling rendah berada di kisaran 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, Bareskrim Polri resmi membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang bermarkas di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Berdasarkan rilis resmi dari kepolisian pada akhir Juni 2026, jaringan ini mencatatkan angka perputaran uang fantastis dengan nilai deposito ternyata menembus 13,9 triliun rupiah dan keuntungan bersih atau profit mereka mencapai 1,69 triliun rupiah. Nah, ini yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian terkait dengan sindikat judi online jaringan internasional yang beroperasi di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai pemetaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang memetakan ternyata wilayah Jabodetabek menempati daerah sebagai pemain dan juga transaksi judi online terbesar di Indonesia. Seperti Kabupaten Bogor menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai depositnya mencapai 414,4 miliar rupiah.

0: Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat meninjau program karya bakti skala besar perkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan di Kabupaten Alor. Berikut Mas Lan Bau melaporkan selengkapnya. Mas Lan.
1: Baik, tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen Aryo Bimbo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimbo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, 8 unit jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi yayasan panti asuhan gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimbo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Pulau Alor ini ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan, sehingga petunjuk dari perbatasan bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar, karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik gitu. Jadi dari Bapak atas melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan yang berada di wilayah ini.
1: Melalui kunjungan tim wasit Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Mas Landao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya, keterbukaan warga terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah nantinya dalam merumuskan kebijakan, terutama di sektor ekonomi. Berikut informasinya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sahari. Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah bergabung bersama Bapak David Trilanang Akbar, dan ini juga selaku staf operasional on duty Stasiun Geofisika Gunung Sitoli. Baik, selamat pagi Pak, salam sehat.
1: Halo, selamat pagi Kak Arna. Salam sehat.
0: Iya, selamat pagi Pak. Gimana nih Pak, untuk laporan yang akan diberikan informasi seismitasi dan aktivitas petir dalam satu minggu ini serta perkiraan waktu terbit dan terbenam untuk satu minggu ke depan di Kepulauan Nias dan sekitarnya ini Pak?
1: Oke, baik. Pada kali ini saya akan memberikan tiga informasi terkait seismisitas mingguan Kepulauan Nias, aktivitas petir, dan juga perkiraan terbit terbenam matahari. Untuk yang pertama, yaitu ada seismisitas mingguan Kepulauan Nias, di sini pada periode 19 sampai dengan 25 Juni 2026, tercatat bahwa terdapat 7 total kejadian gempa di sekitar Kepulauan Nias. Yaitu di mana berdasarkan magnitudo, di sini ada 1 gempa dengan kekuatan lebih dari 4, lalu 5 gempa dengan kekuatan di antara 3 dan 4 magnitudo, lalu yang terakhir yaitu di sini ada 1 gempa dengan kekuatan kurang dari 3 magnitudo. Dan berdasarkan kedalaman, di sini untuk kedalaman dangkal yaitu kurang dari 60 km terdapat 6 event, lalu untuk menengah terdapat 1 event. Dan untuk selanjutnya yaitu kami akan menginformasikan terkait aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias pada periode 18 sampai dengan 24 Juni 2026, yang dimana berdasarkan grafik sambaran petir pada periode kali ini yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2026 pada Kepulauan Nias terdapat total sambaran petir CG dan CG plus dan CG minus selama periode ini sebanyak 37.062 kali sambaran, yang dimana pada kota Gunung Sitoli sebanyak 3.407 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan sebanyak 7.580 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat sebanyak 8.266 kali sambaran, lalu Kabupaten Nias Utara sebanyak 10.020 kali sambaran, dan Kabupaten Nias sebanyak 7.789 kali sambaran. Dan ada juga indeks kerawanan, di mana berdasarkan indeks kerawanan pada periode kali ini yaitu 18 sampai dengan 24 Juni, diketahui bahwa di sini terdapat indeks kerawanan rendah yaitu pada Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli. Lalu juga di sini ada kerawanan tinggi yaitu pada peta bisa kita lihat pada Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat dan juga Kota Gunung Sitoli. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu terkait terbit terbenam matahari Kepulauan Nias pada periode 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2026, di mana pada periode kali ini yang pertama itu pada Kabupaten Nias Utara diperkirakan bahwa terbitnya matahari pada periode ini yaitu sekitar jam 6.27 sampai dengan jam 6.28, lalu untuk terbenamnya yaitu sekitar jam 18.40 sampai dengan 18.41 menit. Dan untuk Kabupaten Nias Barat, di sini diperkirakan waktu terbitnya matahari pada pukul jam 6.28 sampai dengan jam 6.29 menit. Lalu untuk terbenamnya yaitu pada pukul 18.38 sampai dengan 18.40 menit. Lalu untuk Kabupaten Nias Selatan diperkirakan bahwa waktu terbitnya matahari yaitu pada pukul 06.27 sampai dengan 06.28, dan untuk terbenamnya yaitu pada pukul 18.37 sampai dengan 18.38 menit. Lalu yang terakhir yaitu untuk Kota Gunung Sitoli, di mana untuk perkiraan waktu terbitnya matahari pada pukul 06.27 sama dengan 06.28, dan untuk terbenamnya matahari pada pukul 18.38 sama dengan 18.40. Baik, mungkin itu informasi yang bisa kami berikan untuk periode kali ini. Saya kembalikan
0: baik, ke Pak Arna. Apa nih Pak himbauan untuk kepulauan masyarakat dan sekitar ini Pak? Himbauan terkait dengan yang diberikan seismitasi dan aktivitas petir dalam satu minggu ini Pak. Apa himbauan untuk masyarakat nih Pak?
1: Baik, mungkin himbauan untuk pada masyarakat, khususnya pada masyarakat di Kepulauan Nias, kami himbau agar masyarakat itu tetap tenang dan waspada apabila terjadi gempa bumi. Dan juga mungkin bisa untuk menghindari hoax atau berita-berita yang tidak benar, itu bisa langsung mengambil informasi yang valid dari sumber BMKG. Mungkin bisa ke BMKG Gunung Sitoli, BMKG Binaka, atau info BMKG langsung ya.
0: Baik Pak, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak, dan selamat bertugas kembali Pak, dan tetap semangat.
1: Siap, terima kasih Kak Arna.
0: Baik Pak.

0: masyarakat, pemerintah desa Uemakuni kecamatan Ampanasete mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah Tujuh Una-Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala desa Uemakuni Suki Manda dalam pernyataannya mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu UEM Panapa dan Kilo sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya sangat memprihatinkan.
1: Bagian pertanian terutama menurut kami hukuman kita. Saya juga melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa tujuan panapa dan kilo belum ratusan ton panen tetapi yang kendala pangan secara.
0: Iya. Menurut Kades Uemakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara UEM Panapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tujuh Una-Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani tempat untuk mendukung tenaga. Abbas Pro 3.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi karena akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan terutama di sektor ekonomi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya keterbukaan warga terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah nantinya dalam merumuskan kebijakan terutama di sektor ekonomi. Dan menurutnya keterbukaan kondisi ekonomi pada petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS sangat penting sehingga pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat dari pelaksanaan sensus ekonomi. Selain itu, ia meyakinkan kepada warga Kota Bekasi agar tidak takut atau menolak saat petugas sensus BPS datang untuk melaksanakan sensus, sebab bisa dipastikan bahwa sensus ekonomi benar-benar murni sebuah sensus yang bukan praktik penipuan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
4: So, hari ini saya ingin mensosialisasikan buat warga masyarakat, ya karena ini sedang ada sensus ekonomi, tidak perlu caim, ya, tidak perlu juga khawatir bahwa apapun data yang diberikan oleh warga masyarakat, ini adalah dalam konteks kita melihat, mengkalkulasi ya kondisi ekonomi yang ada di Kota Bekasi. Ya, jadi jangan sampai kemudian juga mempersulit ya bagi para petugas yang hari ini diberikan mandat dan yakinkan betul bahwa ini bukan penipuan ya, sehingga warga masyarakat mungkin menjadi lebih tenang ya terkait dengan data-data yang hari ini memang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tentu dengan data yang ada kita akan bisa melihat, bisa memetakan, dan pada akhirnya tentu apapun kondisinya ini dalam rangka untuk langkah ya ke depan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan keekonomian dari warga masyarakat.
3: Dan pihaknya juga meminta agar warga bisa kooperatif selama masa pelaksanaan sensus ekonomi dari mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 sehingga jangan sampai warga justru menghalangi petugas dari BPS yang tengah melakukan sensus. Dan pihaknya juga menyarankan kepada petugas sensus untuk melakukan sensus di waktu tertentu seperti malam hari atau di hari libur, mengingat pada hari kerja dan jam kerja mayoritas masyarakat Kota Bekasi tidak berada di rumah melainkan di tempat kerjanya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, baik, kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Ingin berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri Adrianto. Pak Tri, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Tri. Jadi ceritanya bagaimana Jabodetabek bisa menjadi daerah dengan posisi pemain dan transaksi judi online terbesar ini, Pak? Seperti apa ini, Pak, sebenarnya pemetaannya?
2: Iya, ini memang temuan dari riset strategis kami, yeah, di tahun lalu ya, di 2025. Memang gimana ya, kita melihat 10 besar itu, kalau yang seperti kami posting di media sosial kami gitu ya, yeah, dari 10 besar itu memang bisa dibilang cuma dua lah yang di luar Jabodetabek tuh, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sisanya memang ya area Jabodetabek semua gitu.
1: Jabodetabek termasuk yang paling besar Jawa Barat atau bagaimana, Pak? Atau Jakarta?
2: Jadi yang paling besar itu didominasi oleh Kabupaten Bogor malah ya.
1: Oh, begitu ya.
2: Defisitnya sampai 414 miliar lebih, dan yang kedua masuk ke Kota Jakarta Barat, yang ketiga di Kota Jakarta Timur.
1: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya, Pak Tri ya?
2: Iya, betul.
1: Masuk bahkan kategori itu ya.
2: Betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga, Mas.
1: Yeah.
2: Jadi kami petakan kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong, dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek, Mas, epicentrumnya begitu.
1: Iya, yeah. Nah, bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya. Ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu, Pak? Dari yang didata, yeah, oleh PPATK?
2: Betul. Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya,
1: yeah.
2: Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judul memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu. Bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judul, tidak hanya terkait aliran dana tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
1: Ya, nah ini sebenarnya pemetaan seperti ini berguna untuk apa saja, Pak, ke depannya, Pak?
2: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judul ini, kalau dari sisi PPATK, pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya. Karena ya, kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya.
1: Ya.
2: Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian tuh disebabkan oleh judol.
1: Yeah.
2: Ada 600.000 lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya, supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan, padahal dampaknya sangat merusak.
1: Ya, jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya, Pak Tri ya?
2: Betul, betul. Pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia.
1: Ya.
2: Jangan sampai bagi yang belum pernah judol main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
1: Ya. Nah, dari pemetaan itu apakah juga diketahui, Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu, Pak Tri?
2: Ternyata lebih dari 70%-nya tuh penghasilan yang 5 juta ke bawah.
1: Oh.
2: Jadi ini yang membuat kita juga prihatin. Iya. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun.
1: Yeah.
2: Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
1: Iya, yeah. Tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judul lagi begitu? Itu bagaimana, Pak Tri, penggunaannya, Pak?
2: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya, kita, yeah, perlu multidor, bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya,

0: puluhan ribu yang pemain yang bisa dibilang umurnya masih kisaran SD begitu.
1: Ya, nah kalau kita ambil sampling misalkan yang di Kabupaten Bogor ya Pak, yang dana depositnya mencapai 414,4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu Pak?
0: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering yang dijalankan oleh
1: pelaku. Oh iya, ya, untuk menyamarkan begitu ya.
0: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judol itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau jadi online. Yeah. Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
1: Iya. Yeah. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Huruk Plaza itu kan Pak Tri. Bisa jadi begitu ya Pak, berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
0: Iya betul juga, karena memang ada temuan kami bahwa para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
1: Ya, nah Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana Pak?
0: Ya kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judolnya, dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayam Wuruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
1: Nah biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana Pak trennya Pak sebenarnya Pak?
0: Tapi baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
1: Dan Maret, memang okay.
0: Dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja, perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
1: Hanya jadi dalam 3 bulan 40 triliun begitu, Pak Tri?
0: Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini.
1: Iya.
0: Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
1: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya Pak Tri ya?
0: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
1: Iya, nah Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan Pak Tri.
0: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati.
1: Iya.
0: Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya, dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judol, demikian.
1: Baik, kalau begitu Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Tri.
0: Selamat pagi.
1: Masih ada waktu untuk berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi dari data PPATK dari Januari sampai dengan Maret saja, 3 bulan pertama di 2026, transaksi judi online di tanah air sudah mencapai 40 triliun rupiah. Sementara PPATK juga memetakan daerah yang memiliki jumlah pemain dan juga transaksi judi online terbesar. Di tempat pertama, Kabupaten Bogor menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain.

0: dan nilai deposit menembus 414 miliar rupiah. Kemudian ada Kecamatan Cengkareng sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judol tertinggi di wilayah Jakarta atau tepatnya di Jakarta Barat. Nah, ternyata aktivitas judi online di tanah air didominasi oleh usia dengan rentang 20 sampai dengan 30 tahun. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jalan warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti kajian pemetaan risiko korupsi pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menandatangani rencana aksi atau renaksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuan dari penandatanganan tersebut adalah penguatan tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memberikan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin menjelaskan, penguatan tata kelola merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan, integrasi rencana aksi ini tidak akan berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara operasional di seluruh lini layanan. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Bali mulai menunjukkan perkembangan ekonomi masyarakat dengan mencatat nilai transaksi sebesar Rp765,76 juta hingga Mei 2026 setelah seluruh desa dan kelurahan di Bali membentuk 716 unit koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 496 KDMP telah memiliki nomor induk berusaha dan 238 koperasi telah memiliki akun, sementara nilai transaksi berasal dari lebih dari 32 ribu transaksi masyarakat. Selain memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, KDMP di Bali juga mendapat dukungan pemerintah melalui alokasi sebagian dana desa 2026 untuk pembangunan gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung koperasi lainnya. Informasi mancanegara, suhu udara di Inggris Selatan telah mencapai 36,9 derajat Celcius pada hari Jumat, melampaui rekor pada bulan Juni tahun 1976 untuk keempat kalinya selama 3 hari. Sebelumnya di awal pekan ini, kantor Badan Meteorologi Inggris mengeluarkan peringatan merah kondisi cuaca untuk Inggris dan Wales akibat cuaca ekstrim dengan perkiraan suhu tertinggi mencapai 39 derajat pada Rabu dan Kamis. Peringatan itu kemudian direvisi dengan suhu udara tertinggi pada 2 hari tersebut dan tercatat mencapai 35,8, 36,1, dan 36,4 derajat Celcius di wilayah Inggris Selatan. Timnas Prancis memuncaki klasemen grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1 pada laga terakhir penyisian grup di Stadion Gillette Foxborough dini hari tadi. Prancis tampil dominan dan mencetak 4 gol melalui hat-trick Ousmane Dembele serta 1 gol Désiré Doué, dan sementara Norwegia hanya mampu membalas lewat Telo Asgard setelah sempat mendapatkan peluang melalui penalti. Kemenangan tersebut membuat Prancis mengakhiri fase grup dengan 9 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Norwegia berada di posisi kedua dengan 6 poin dan tetap berpeluang melaju ke babak berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Tengku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muazimi.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
4: Ini sekarang sudah lumayan agak tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
1: Oke, nah kalau dari kelonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
4: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5 unit. Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kita bilang
1: Yang signifikan itu STB atau TV digital baru ini Pak?
4: Itu dua-duanya, karena dua-duanya dari digital set-top box-nya juga, mm-hmm. dari TV digital juga. Terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, pakai TV yang ukuran kecil, jadi untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu, jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital, jadi tidak menggunakan set-top box lagi, jadi langsung pakai
1: TV digital. Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini, Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli yang mana ini, Pak Muazzimi?
4: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box, karena
1: ya?
4: Posisinya karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV kita bilang lebih tinggi untuk set-top box, karena untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar itu biasa warkop. Itu yang signifikan, yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
1: Set-top box berapa itu kisaran harganya, Pak? Kalau set-top box ini
4: kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek,
1: Ada
4: 200
1: ya gitu. Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang, Pak Muazzimi, harganya?
4: Karena untuk yang ukuran besar itu sekitaran 5 jutaan.
1: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
4: 5 jutaan sekitaran 50. Dia 50, kalau misalnya sekitaran kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
1: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya, Pak.
4: Tergantung
1: ya?
4: Merek.
1: Oke. Ya, tapi betul. Ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini, Pak?
4: Kita ada sediakan stok. Kalau misalnya pun kita kan di Sabang, jadi kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
1: sudah ada
4: sampai barangnya.
1: Sampai pernah sudah sampai ada. Stok barang habis kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu, Pak?
4: Ada
1: juga.
4: Malahan,
1: ya?
4: Ya ada yang pre-order langsung bayar sehari, nanti kita hubungi pembelinya untuk ambil barangnya.
1: Iya. Kalau hari biasa paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital, Pak, dibandingkan Piala Dunia ini?
4: Kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang, maksudnya yang nggak terlalu itu bisa dua hari kadang-kadang, satu atau dua. Tapi ketika Piala Dunia ini
1: lumayan,
4: dalam
1: ya,
4: satu hari itu banyak, karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita.
1: Oke. Nah, jadi siapa yang paling banyak beli? Rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Muazzimi?
4: Kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan, karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya, kalau nggak salah kita bedanya sama Amerika. Jadi kan orang malas keluar, kadang-kadang di rumah nontonnya.
1: Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini, Pak, ya, pembeli yang minta bantuan, tolong di setting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu?
4: Ya, itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisnya melalui via telepon.
1: Biasanya kendala teknis apa ini, Pak, yang paling sering disampaikan oleh konsumen, Pak?
4: Untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
1: Yang lainnya aman ya. Oke. Pak Muazzimi, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
4: 5 mungkin. Ke atas.
1: Ya. 5 ke atas. Itu berapa ini, Pak, rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih, Pak?
4: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10, sekitaran itulah. Karena nanti kan dia untuk kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan Optus. Jadi Optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di Optus sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital udah bisa juga karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan Optus gitu, digital.
1: Oke. Baik. Dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya. Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
4: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
1: Cepat ya ini ya?
4: Iya.
1: Iya. Bisa diperkirakan, Pak, sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
4: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan sudah masuk
1: 32 besar. 32 besar dulu, Pak.
4: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi. Saya kirakan begitu.
1: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti, Pak, ya? Penjualannya ya?
4: Kalau misalnya antena luar ya, yang maksudnya yang Optus itu, Pak?
1: Iya.
4: Itu emang sangat meningkat, maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki, untuk scan ulang, karena kan dia harus ada TVRI yang belum terscan gitu.
1: Iya, oke. Harapan Pak Muazzimi terkait dengan stabil kestabilan sinyal siaran apa ini, Pak?
4: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di Optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya, itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap.
1: Oke, ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia seperti apa ini, Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini, Pak?
4: Jadi ada satu pembeli, maksudnya hubungin saya beberapa kali karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia itu karena anaknya pengen nonton bola, jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu. Saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak, ini udah ada nampak di ini. Saya bilang, nanti saya minta bantu teknisi untuk scan, karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola. Maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu, Pak.
1: Baik.
4: Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
1: Iya. Pak Muazzimi, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Sukses, Pak, ya. Salam sehat, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
1: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazzimi. Kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
3: Wawancara Pro 3.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan tadi kami sudah hadir dalam perbincangan euforia Piala Dunia di Sabang, Aceh, wilayah kepulauan yang memang ternyata disampaikan tadi begitu tinggi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia 2026 dan dengan diikuti dengan tingginya pembelian seperangkat digital atau perangkat alat digital untuk membantu menyaksikan jalannya pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia 2026, baik itu perangkat berupa STB atau set-top box atau memang pembelian baru berupa TV digital. Bahkan tadi dikatakan dalam satu hari penjualan STB atau set-top box bisa lebih dari 5 unit, sementara di hari biasa 2 hari pun, terkadang 1 untuk 5 hari atau untuk 2 hari dalam penjualannya. Dan tentu hal ini juga dapat membantu omset dan tidak sedikit pula warung ataupun kedai kopi yang juga membeli perangkat tersebut sehingga dapat meramaikan aktivitas kedai ataupun warung kopi sehingga hal ini pun juga mendongkrak perputaran ekonomi di sektor pelaku UMKM. Nanti kami akan hadir kembali tentu dengan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
5: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
7: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
7: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
7: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
7: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, Yah.
7: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Beberapa SPBU di Surabaya dan Sidoarjo mengalami kekosongan stok BBM subsidi karena masalah distribusi. Dari RRI Surabaya, Anik Hasana melaporkan. Anik, silakan.
8: Pendengar, sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi, namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kekosongan stok BBM bersubsidi di sejumlah titik-titik SPBU yang ada di Jawa Timur, khususnya adalah Surabaya dan Sidoarjo. Hanya saja persoalan distribusi dari depo ke SPBU yang mengalami keterlambatan. Berikut keterangan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur.
9: Tapi kan distribusi saja memang ini sementara yang diatur setiap baik. Mungkin nanti bagaimana pusat-pusat memberikan informasi kita tunggu sampai lambat dan nanti nanti akan ada setiap yang terkait pusat ini baru kita lihat bagaimana. Jadi saya itu masalah yang memang bukan kewenangan.
8: Sementara itu pendengar, Pertamina sendiri menyebutkan adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Dinas ESDM juga menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrian kendaraan khususnya logistik mengular sejak dini hari kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda Hasana. Selama libur sekolah, omset pedagang pakaian di pasar Beringharjo menunjukkan tren positif. Namun pedagang terpaksa menekan keuntungan karena terjadi kenaikan harga di tingkat tengkulak. Alfi Anissa Karin dari RRI Yogyakarta melaporkan. Alfi.
10: Baik, selamat siang pendengar. Pasar Beringharjo menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di kota Yogyakarta pada momentum libur sekolah kali ini. Kepadatan sudah terlihat dari kawasan pedestrian Malioboro hingga ke lorong-lorong Pasar Beringharjo. Salah satu pedagang pakaian, Ismain, mengaku peningkatan jumlah pengunjung ini sudah dirasakan sejak sepekan terakhir. Omset penjualan pun sudah meningkat lebih dari 30% jika dibandingkan dengan hari biasa. Meski pembeli dan omset penjualan menunjukkan tren positif, tapi Ismain mengaku terpaksa harus menekan keuntungan. Hal ini lantaran terjadi kenaikan harga di tingkat tengkulak yang dia turut memperkirakan. Kenaikan harga di tingkat tengkulak ini merupakan dampak tidak langsung dari melemahnya rupiah dan juga naiknya harga bahan bakar belakangan ini. Dan berikut pendengar merupakan keterangan selengkapnya.
11: Kita pedagang ya, itu trennya itu anu, mulanya malah naik. Itu jelas. Kalau naiknya ya ada satu bulan adalah lebih lah. Kenaikannya bagi kita itu signifikan enggak. Kenaikannya rata-rata 2.000 per potong, tapi kita enggak bisa jual lebih dari yang biasanya kita jual sebelum ada kenaikan. Ya, otomatis kan keuntungan kita yang berkurang.
10: Baik pendengar, Ismain juga mengaku dia tidak memilih untuk menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan dan juga berupaya untuk menyamakan harga dengan pedagang lainnya. Ismain juga menjual berbagai pakaian mulai dari batik, setelan anak dan juga daster. Harganya bervariasi, dibanderol mulai dari Rp50.000 dan saat ini yang menjadi favorit yang paling banyak dicari masyarakat adalah daster dengan harga Rp100.000 dapat 3. Dan sejauh ini Pasar Beringharjo masih menjadi rujukan wisata bagi para wisatawan dari seluruh Indonesia. Selain barang yang berkualitas dan juga bervariasi, daya tarik Pasar Beringharjo ada pada harga yang terjangkau dan juga bisa ditawar. ramainya kunjungan wisatawan selama libur sekolah ini diharapkan bisa terus bertahan sehingga bisa memutar perekonomian di Pasar Sriharjo. Dari Yogyakarta, Sarin Anissa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana imbas berhentinya MBG selama liburan, harga sayur di Gunung Kidul turun secara drastis. Dari RRI Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah melaporkan. Ulfa.
12: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Gunung Kidul mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa hari ini. Penurunan tersebut disinyalir karena program makan bergizi gratis yang berhenti sementara waktu selama masa libur panjang sekolah. Salah seorang pedagang di pasar Argosari Wonosari Imah mengatakan harga beberapa komoditas mengalami penurunan sejak beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut mulai terasa sejak program MBG berhenti sementara selama masa libur sekolah. Imah sendiri merupakan penjual ayam di pasar Argosari Wonosari. Diungkapkannya, sejak MBG berhenti beroperasi beberapa hari terakhir, harga ayam dari pemasok turun drastis sehingga harga ayam potong di pasaran pun juga ikut turun. Harga ayam per hari ini ia menyebut menjadi Rp32.000 per kilogram dari awalnya Rp36.000 per kilogram. Lapak dagangannya pun berdekatan dengan jumlah pedagang sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya harga telur juga turun drastis dari Rp26.000 menjadi sekitar Rp22.000. Kemudian untuk beberapa sayuran turun, misalnya saja kacang panjang yang biasanya harga Rp10.000 per kilogram turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pedagang warung kelontong dan sayur Sumi warga Semanung. Begitu MBG berhenti beroperasi karena libur panjang sekolah ini, harga kebutuhan pokok di pasar turun drastis mulai dari ayam, telur, sayuran, bumbu, dan lain sebagainya. Terpisah Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, Riz Heriani mengatakan, momentum libur sekolah berdampak terhadap turunnya permintaan berbagai komoditas pangan. Menurutnya berhentinya sementara aktivitas program MBG membuat kebutuhan bahan pangan berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat pasar. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Ulfa untuk laporan Anda, dan kita kembali ke informasi lainnya. Di tengah masuknya ribuan buah durian hingga hari ini, varietas lokal durian Jemongko menjadi primadona yang diburu pembeli dari berbagai daerah. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Rokib.
13: Hai pendengar Pro 3 RRI, musim durian di wilayah Kalimantan Barat saat ini telah tiba, di mana ribuan buah durian per hari selalu berdatangan, khususnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu di antaranya ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan yang diburu oleh masyarakat di kota Pontianak. Dari pantau di lapangan bahwa para pedagang telah membuka lapak di pinggir-pinggir jalan di kota Pontianak yang tersebar di semua kecamatan atau 6 kecamatan di kota Pontianak. Durian Jemongko ini merupakan durian favorit yang ada di Kalimantan Barat dengan rasa dan keunikannya tersendiri yang berbeda dengan durian-durian lainnya sehingga menjadi primadona di Kalimantan Barat. Satu di antaranya penggiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK di halaman parkir restoran Minang Jalan Gusti Hamzah Pontianak mengatakan bahwa durasi musim durian kali ini sedikitnya lebih lama karena proses pembuahan durian di daerah asal yang cenderung bertingkat. Dalam seharinya, durian Edi Hartono mengungkapkan mendatangkan hingga lebih dari 1.000 buah durian dari Balai Karangan untuk dijual di pinggiran jalan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk memastikan pelanggan mendapatkan kualitas terbaik, Edi Hartono memberikan diskon ataupun garansi bagi pedagang, bagi penjual untuk bisa ditukar kembali jika durian ini dirasa tidak masak ataupun tidak bagus dalam isinya. Ini menjadi keunikan tersendiri di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Bazar Durian tahun ini. Berikut pernyataan dari Edi Hartono. Untuk harga Edi Hartono mematok harga yang cukup bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung pada ukuran dan kualitas durian yang dibeli oleh masyarakat. Bagi durian kualitas premium, Edi Hartono menerapkan sistem penjualan per kilogram. Lapak durian Edi Hartono ini dimulai melayani pembelian setiap hari mulai pukul 3 sore hingga selesai atau sampai habis. Dengan sistem garansi yang diberikan, pembeli tidak perlu khawatir mendapatkan durian yang tidak sesuai ekspektasi. Buah ini akan merupakan hasil alam khas dari Balai Karangan di wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sorong Selatan mengajak Ikatan Bidan untuk membangun koordinasi dalam penurunan dan penanganan stunting di Sorong Selatan. Dari RRI Sorong, Rido Nukuhali melaporkan. Rido.
14: Pendengar, Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak mengajak Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan untuk membangun koordinasi dengan dinas teknis dan juga organisasi wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bupati Petronella mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Bupati Petronella juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan pustu di tingkat kampung dan distrik.
15: Di tahun 2024, jangan tinggalkan perusahaan misi tidak misi, tapi pelayanan memang misi sangat penting. Tinggalkan pelayanan lagi di hampir sampai pelayanan.
14: Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Ridho Nukuhali, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menyebut sekitar 34% generasi muda Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk berkurangnya keterlibatan orang tua, khususnya peran ayah, serta minimnya interaksi keluarga akibat penggunaan gawai. Wihaji mengajak keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih hangat dan meluangkan waktu berkualitas bersama sebagai upaya mendukung kesehatan mental generasi muda. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus

dari reporter kami di Tanah Air. Dan juga informasi lain juga masih akan menjadi sajian kami tentunya dalam Indonesia Menyapa Siang. Silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi yang Anda miliki, yang Anda ketahui, ataupun juga ingin menyampaikan pendapat dari beberapa topik yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Silakan, kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga nanti kami akan terus menyampaikan siaran langsung ataupun dalam program Dengar Bareng siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang esok pun juga akan kami hadirkan tentu dengan sajian tim-tim yang menarik dalam pertandingan rangkaian pertandingan terakhir di fase grup masing-masing. Dan informasi lainnya nanti juga akan kami sajikan untuk Anda di Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, kami masih akan terus hadirkan dengan sejumlah informasi dan juga tema perbincangan ke ruang dengar Anda.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh, dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Israel dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada mengacurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Wong Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie, Rundonuwu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi, duit gak habis-habis ya?
3: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis.

berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kita persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Rudy Zain. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, di antara kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara yang akan menemani akhir pekan Anda siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Kementerian PPPA yang mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga. Di mana peran perempuan dalam keluarga dan perekonomian ini terus mengalami perkembangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia kini menjadi kepala keluarga. Dan kondisi ini juga menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan dan juga pemberdayaan. Apa yang perlu diperkuat agar perempuan yang menjadi kepala keluarga ini mendapatkan dukungan yang lebih baik, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan sore nanti dialog olahraga mengenai prediksi laga Portugal versus Kolombia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
3: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang telah disampaikan, topik-topik yang akan kami hadirkan sejak siang hingga sore hari nanti. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Siang, dan berikut kami hadirkan video.

kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

Anda, ada loh batu yang bisa jalan. Ini bukan animasi, ini nyata adanya. Fenomena ini bisa kita temui di Dark Valley, Amerika. Di sana ada ratusan batu suka pindah tempat. Dan dulunya dianggap sebagai kerajaan alien. Ternyata batu ini digeser sama kombinasi es tipis dan angin super kuat yang membuat mainan blowing. Jarak gesernya bisa mencapai puluhan meter dan pergerakannya pelan. Uniknya lagi, tidak semua batu bisa bergerak atau digeserkan. Batunya harus ringan dan juga berada di permukaan halus. Ini bukanlah sihir, ini hanyalah kombinasi alam yang pas banget hingga bisa menggerakkan batu-batu tersebut.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Anda ikan arwana sebelum jadi ikan hias yang cukup mahal saat ini? Ternyata ikan arwana sempat jadi ikan asin termurah di pasaran. Pada awalnya, ikan arwana Indonesia hanyalah sejenis ikan konsumsi biasa yang kadang tersangkut jaring-jaring para nelayan, terutama nelayan-nelayan di perairan Kalimantan dan juga Sumatera. Karena ukurannya cukup besar, dagingnya tebal, maka nelayan di sana sering menjadikan ikan arwana sebagai ikan asin. Namun, disebabkan rasa dari ikan arwana tidak enak, ikan asin arwana tidak menjadi pilihan dalam komoditas ikan asin di pasaran.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tahukah Anda, Indonesia menjadi salah satu negara paling positif terkait kondisi kesehatan jasmani dan emosional, menduduki peringkat kedua di Indeks Kesehatan setelah Filipina.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: bepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa.
1: Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat.
2: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6.
3: Dalam multinasional kita ini, perlu dicapkan perubahan.
4: Dengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 masehi resmi berakhir. Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Tingkat kepulangan jemaah mencapai 99,83%, sementara para jemaah turun mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
2: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Kami bahagia mengenai makanan juga, alhamdulillah cukup. Jadi semua ada terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya. Kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
3: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Nifsu Fitri.
1: Di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan, sejumlah pedagang mengaku harga beras premium mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Cici, pekerja di toko beras Mak Doni mengatakan, salah satu merek beras premium yang banyak dibeli masyarakat mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan, kenaikan juga terjadi pada kemasan 10 kg. Harga yang sebelumnya sekitar Rp147.000 kini menjadi Rp152.000. Menurutnya, kenaikan mulai terjadi sejak pertengahan Juni dengan kenaikan sekitar Rp20.000 untuk kemasan 1 goni ukuran 30 kg.
2: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6. Sering dibeli masyarakat yang merek buah naga. Kalau dia dalam per kilonya, biasa kami jualnya kan ada yang 14, 14,5. Sekarang kami jualnya 16. Naik 1.000 gopek ya? Iya, dalam per kilo. Nah, kalau yang perketengan 5 kilo, biasa kami jualnya itu di harga 74. Sekarang kami jualnya itu udah dari harga 80 per 5 kilo. Kalau yang per 10 kilo, biasa kami jualnya itu, seingat aku itu 147. 10 kilo, sekarang kami jualnya 152. Memang naik, iya.
1: Cici juga menyebut kenaikan harga diduga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari belum masuk masa panen hingga kendala distribusi.
2: Karena katanya nggak panen. Katanya musim panen itu bulan 9. Beras musim panennya bulan 9. Rata-rata kayak gitu. Ini kan beda-beda merek ya berasnya ya.
3: Iya,
2: kata para bos itu alasannya itu. Dan ada juga alasannya karena solar ya, solar. Jadi mandek pengantara.
1: Kenaikan harga beras premium juga dirasakan oleh masyarakat. Kanaya, warga Medan yang berbelanja di pasar tersebut, ia berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali agar masyarakat tidak semakin terbebani.
4: Memang naik 78.
3: 5 kilo.
4: Yang 5 kilo. Yang gimana lah bang, makin susah. Makin susah lah nyarinya. Kalau harga mahal nggak apa-apa, tapi jangan susah berasnya nyarinya gitu. Iyalah bang, ekonomi lagi susah. Dalam sebulan ini memang naik, kami belinya memang naik. Nggak dari harga biasanya.
1: Sementara harga beras medium di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan disebut masih belum mengalami perubahan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.

0: Polres Toba menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian guna mendukung terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif. Berikut laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pangaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
2: Semoga itu dipertahankan supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
1: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Lahewa mendorong seluruh pemerintah desa memprioritaskan pembangunan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut laporan Cevan Zaluhu.
1: Desa untuk betul-betul memprioritaskan dana desa itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan.
2: Pemerintah Kecamatan Lahewa terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani yang berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa, Beritani Lase, menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama kami lakukan.
2: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah Kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemkab Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warganya terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kepada penyintas bencana yang berunjuk rasa di depan gedung kantor Bupati. Di hadapan ratusan demonstran, ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
2: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, enggak boleh lagi itu mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, enggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini, Bapak Ibu, laporkan ke kami.
1: Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambatnya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas bencana di Tapanuli Tengah. Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf kepada demonstran yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesai utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Berikut laporan Anoferdes Hulu.
1: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
2: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Oh, penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
1: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoferlis Hulu melaporkan.

0: PLT Kepala Kantor UPP Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP, menyambut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabang naik dari 10-20 orang menjadi 50 hingga 70 orang per trip pada Juni 2026. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP, mengatakan pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
2: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
3: ya, kesana,
2: ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya, sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
1: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanila CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
4: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan, dan pimpinan daerah pusat. Kepala daerah, kita terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Lahewa ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga, karena kan muara orangnya sini kan ke Sibolga.
1: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di Pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnat Lambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, lintas Megatol.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan emas.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ingat Pro Satu RR di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Senang sekali Putri kembali menemani Anda di 96,2 MHz Pro Satu RR di Gunung Sitoli yang mengudara di 96,2 MHz pendengar ya. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana di akhir pekan ini, semoga akhir pekan Anda menyenangkan pendengar. Kenapa? Karena akhir pekan itu sesuatu hal yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh banyak orang ya. Karena memang di akhir pekan kita memiliki waktu luang untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayang ya pendengar. Baik, berbagai informasi juga akan Putri Adira untuk Anda. Nanti juga ada informasi pukul 16 pendengar. Jangan lewatkan berita Nias hari ini ya. Informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di sini bersama kami.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

7 penyebab balita sering memukul. Pertama, mereka mencoba berkomunikasi. Kedua, karena kosakata balita belum sepenuhnya berkembang, mereka cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan perasaan atau membalas perselisihan. Kedua, mereka sedang mempertahankan wilayahnya. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa si kecil lebih sering memukul ketika berada di taman bermain atau saat bermain. Hal ini mungkin terjadi karena mereka berada di sekitar anak-anak lain yang mengambil mainannya, mendorongnya ke bawah atau sekedar menyerbu ruangan dan mungkin tidak mendengar anak Anda berteriak, "Berhenti!" atau "Milikku!" Karena kemarahan atau kekecewaan yang dirasakan anak kita sulit untuk kita kendalikan. Keempat, mereka sedang mengalami hari yang buruk. Saat balita kita sedang libur, mereka mungkin akan marah karena rewel dan tidak punya banyak keterampilan untuk mengatasinya. Bahkan, anak-anak yang tidak sering memukul atau menggigit pun bisa kehilangan kendali saat mereka stres atau di penghujung hari yang melelahkan. Kelima, mereka meniru orang lain. Anak Anda mungkin pernah melihat kakaknya bermain perkelahian dengan temannya dan ingin melakukannya juga. Keenam, mereka secara alami temperamental. Ketujuh, mereka mencoba hal-hal baru. Kedelapan, mereka membutuhkan ruang pribadi. Balita mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan spesial. Jika mereka merasa terpojok oleh anak-anak lain di area kecil, mereka mungkin akan mencoba memukul atau mencakar, bahkan menggigit sebagai jalan keluarnya. Itulah 8 penyebab balita sering memukul.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar Prasa Tere di Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, sesaat lagi di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Nias hari ini untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar frekuensi Anda pendengar. Tetaplah mendengarkan Prasa Tere di Gunung Sitoli yang mengudara di 96,2 MHz. Sesaat lagi kami akan hadirkan Nias hari ini untuk Anda ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat selepas yang satu ini.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat berterima kasih.
2: Bahwa seluruh penggajian mereka sudah ditransfer langsung ke guru. Nah, dengan demikian itu kan menjadi satu insentif bagi mereka, juga menjadi semacam reward bagi mereka untuk lebih sungguh-sungguh lagi.
3: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irau Nugeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini bersama saya Putri Rahayu Poem. Pokok-pokok berita hari ini, kunjungan Mendikdasmen dan Komisi 10 DPR RI di Nias Utara dorong peningkatan kualitas SDM. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah menangani anak. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Wabub Nias Utara Yusman Sega mengatakan kunjungan Mendikdasmen dan Komisi 10 DPR RI dorong peningkatan kualitas SDM. Laporan Munili Harifa.
1: Wakil Bupati Nias Utara Yusman Sega menyambut baik kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama anggota Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Nias Utara. Fokus utama diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia di daerah. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan DPR RI karena dinilai sangat peduli terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya guru di Nias Utara.
2: Bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat berterima kasih. Sangat peduli dengan peningkatan SDM, termasuk itu berlanjutan daripada MDG. Beliau di sini, maka mudah-mudahan sekolah-sekolah ini yang akan dipinjam akan ada perhatian khusus dalam pengembangan dan pembangunan.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI Saban Sinaga menjelaskan kebijakan terbaru terkait guru. Saat ini seluruh pengangkatan dan penggajian guru sudah ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diharapkan menjadi insentif dan reward agar guru lebih bersungguh-sungguh dalam mengajar sehingga kualitas murid dan SDM dapat meningkat. Dalam diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dibahas juga dua kendala yang dihadapi di dunia pendidikan di daerah. Pertama, nasib guru honorer yang belum masuk P3K per waktu. Sabam Sinaga menyampaikan distribusi guru di daerah masih tidak merata, termasuk persoalan guru honorer. Kemudian kedua, pengalihan status P3K ke PNS di masa depan. Saat ini rencana tersebut masih dalam proses diskusi.
3: Bahwa seluruh penggajian mereka sudah ditransfer langsung ke guru. Nah, dengan demikian itu kan menjadi satu insentif bagi mereka, juga menjadi semacam reward bagi mereka untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengajar. Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
1: Komisi 10 DPR RI menegaskan akan terus bersusah payah memperjuangkan peralihan status ini demi kesejahteraan para guru, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, CDRM dan CDS. Maksud kami CDS, Nias gelar kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan layanan ketenagakerjaan yang inklusif dan berbasis hak. Berikut laporan bersama Indah Febrianti Bulala.
4: Untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif,
5: upaya mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat melalui kegiatan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli yang berlangsung di Gedung Dekranasda Kota Gunung Stoli Jumat kemarin. Kegiatan ini difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias dalam kerangka program Dignity yang merupakan bagian dari program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif atau inklusi. Program tersebut berfokus pada penguatan kapasitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas psikososial. Sebanyak 25 orang peserta yang terdiri dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, tim ULD Ketenagakerjaan, CDRM dan CDS Nias, serta narasumber mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan layanan ketenagakerjaan yang inklusif dan berbasis hak. Sebagai narasumber, Justin Foera-era Lase, STR SOS, SPPSPD, CPS, CMTR, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias menyampaikan bahwa paradigma pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berubah dari pendekatan belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak dan potensi.
6: Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CDRM CDS Nias melalui program Dignity yang telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli ini. Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat penting tentunya dalam memperkuat kapasitas para pengelola unit layanan disabilitas atau ULD untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penguatan terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan potensi. Kami juga
4: menyampaikan kepada peserta tentang etika berkomunikasi yang ramah bagi disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, hingga praktek asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas.
5: Program Dignity sendiri mendorong penguatan sistem layanan yang mampu menghubungkan penyandang disabilitas dengan Balai Latihan Kerja atau BLK, dunia usaha dan berbagai peluang kerja yang tersedia. Selain itu, OLD juga diharapkan mampu mengadvokasi pemenuhan kuota pekerja disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini diharapkan OLD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli semakin siap menjalankan perannya sebagai pusat layanan yang mampu melakukan asesmen keterampilan dan minat kerja, memberikan pendampingan serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap prajurit yang mengalami cedera saat bertugas kembali diwujudkan melalui penyerahan bantuan rumah non-dinas program Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2026 kepada Kopka Erman Wekinggea, Babinsa Koramil 07 Alasa Kodim 0213 Nias. Bantuan tersebut diserahkan oleh PLT dan Ramil 07 Alasa, Peltu Bedali Mendreva, mewakili Dandim 0213 Nias di Perumahan Ora Hili Residence, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Kamis 25 Juni 2026. Peltu Bedali Mendreva mengatakan, bantuan rumah non-dinas ini merupakan bentuk penghargaan dan perhatian Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada prajurit yang mengalami cacat akibat tugas negara. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kenyamanan bagi keluarga penerima. Sementara itu, Kopka Erman Wekinggea menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, rumah tersebut menjadi dukungan nyata bagi keluarganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah keterbatasan fisik yang dialaminya akibat tugas pengabdian. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesai utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Laporan Anover Lisulo.
7: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
8: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
7: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan Pokja BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan Pokja BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Pak Aridi merupakan program unggulan Pokja 1 TPPKK yang berfokus pada pembentukan karakter keluarga melalui pola asuh yang tepat, adaptif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Program strategis ini hadir sebagai jawaban nyata atas dinamika perubahan sosial dan digitalisasi yang menyentuh hingga ke tingkat keluarga di pedesaan. Hal tersebut terangkum dalam wawancara Ida Rahmi Telambanua bersama Ketua Bidang 1 TPPKK Kota Gunung Sitoli, Mustika Zira Luo berikut ini.
9: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini bersama dengan Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli, Ibu Mustika Zira Luo. Ini berkaitan dengan pelaksanaan program Pak Redi ya Bu ya, atau pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, bisa diawali dengan bagaimana tim penggerak PKK Kota Gunung Sitoli dalam mendefinisikan prioritas program Pak Redi ini di desa pelaksana, khususnya di Fadoro Lasara, Kecamatan Gunung Sitoli.
10: Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan peran atau mendefinisikan apa itu program Pak Redi. Tim penggerak PKK Kota memiliki prioritas utama Pak Redi, yaitu membangun ketahanan keluarga yang adaptif, digital, berbasis nilai moral. Dan fokus kami tertuju pada tiga hal, yaitu menghidupkan kembali komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak di rumah. Dan yang kedua, membekali keluarga dengan literasi digital agar terhindar dari judi online, pinjol juga, pinjaman online, dan berita-berita hoaks dan cyberbullying. Dan yang ketiga, mengintegrasikan pola asuh lintas generasi agar seluruh anggota keluarga saling melindungi di era cyber ini.
9: Nah, bisa disampaikan juga apa indikator keberhasilan utama dari program Pak Redi ini, Bu, dibandingkan dengan pola asuh yang konvensional?
10: Jika pola asuh konvensional cenderung menghindari teknologi Pak Redi, kalau di program Pak Redi ini justru melatih keluarga untuk mengendalikannya secara pribadi. Indikator keberhasilan utamanya yaitu ada tiga. Adanya waktu khusus tanpa gawai, yaitu terwujudnya komitmen keluarga untuk membatasi penggunaan HP pada jam-jam tertentu, dan fokus beribadah dan mengobrol bersama keluarga. Kedua, meningkatnya keamanan cyber keluarga. Warga desa secara mandiri mampu menyaring informasi hoaks dan diharapkan waspada terhadap modus penipuan digital yang menguras rekening. Ketiga, kepedulian komunal. Aktifnya kader Dasawisma di lingkungan RT RW sebagai penggerak dan pengawas keberlanjutan pola asuh digital yang sehat di masyarakat.
9: Selanjutnya bagaimana dengan peran Pokja 1 ini, Bu? Di tingkat kota ya, dalam memantau dan juga mengevaluasi desa pelaksanaan.
10: Peran Pokja 1 kota berfokus pada supervisi klinis berkala. Kami tidak menunggu, namun kami tetap turun langsung menjemput bola ke lapangan, ke desa secara terjadwal untuk memantau keaktifan administrasi Dasawisma, mengevaluasi efektivitas gerakan di rumah warga, dan juga memberikan solusi cepat jika kader desa menemui hambatan di lapangan.
9: Nah, selanjutnya, apa langkah konkret yang diberikan oleh PKK Kota, Bu, dalam melatih kader PKK di desa agar mampu membimbing juga para orang tua di era digital ini?
10: Langkah konkret yang bisa kami lakukan adalah menyelenggarakan bimbingan teknis literasi digital khusus kader PKK di desa. Kami membekali kader dengan pengetahuan praktis mengenai cybercrime, dampak psikologis gawai pada anak, serta teknik komunikasi persuasif agar mereka juga saat mengedukasi para orang tua di lingkungan dasar wisma masing-masing memiliki kepercayaan diri.
5: Baik, satu hal terakhir Bu, bagaimana nanti ini tindak lanjut pembinaannya agar desa pelaksana tidak hanya aktif saat perlombaan melainkan menjadikan ini sebagai program berkelanjutan di desa, Bu?
10: Kita harapkan desa yang kita bina sekarang ini adalah menjadi contoh bagi desa yang lain, dan jangan berhenti sampai di sini. Biarlah desa yang sudah dibina ini bisa juga menjadi contoh dan membina desa yang lain di sekitarnya. Oke. Begitu.
5: Baik, baik Ibu, terima kasih.
10: Terima kasih Bu, sama-sama.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga.
11: Pendengar RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 27 Juni hingga 28 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Kemudian untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara. Dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 28 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 28 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kunjungan Mendikdasmen dan Komisi 10 DPR RI di Nias Utara dorong peningkatan kualitas SDM. Penerapan budaya sekolahnya aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah menangani anak. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Polem, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
12: Sekian Nias hari ini.

di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Tahukah kamu apa huruf terakhir yang ditambahkan ke alfabet bahasa Inggris? Jika kamu menjawab huruf Z, maka kamu salah besar. Meskipun huruf Z adalah huruf terakhir dalam urutan alfabet, tapi huruf J adalah huruf yang paling baru ditambahkan ke dalam daftar huruf yang digunakan saat ini. Dahulu, dalam alfabet Romawi yang merupakan ayah dari alfabet Inggris, J bukanlah huruf. Itu hanya cara yang lebih bagus untuk menuliskan huruf I atau I yang artinya saya ketika huruf kecil I digunakan sebagai angka, huruf kecil J menandakan akhir dari serangkaian angka. Kemudian datanglah Gian Giorgio Trissino, seorang ahli tata bahasa yang ingin mereformasi linguistik Italia. Pada tahun 1524, ia menulis esai yang mengidentifikasi I dan J adalah dua huruf terpisah. Buku bahasa Inggris pertama yang menjelaskan perbedaan antara kedua huruf itu diterbitkan pada tahun 1633. Dan sisanya adalah sejarah linguistik. Jika bukan karena Trissino, maka kita tidak akan mengenal adanya huruf J dalam abjad.

0: syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses

masih tahu di mana pun Anda berada, masih bersama Putri menghadirkan berbagai rangkaian lagu pilihan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, demikian tadi saat ini kami hadirkan untuk Anda. Jika ketinggalan dari berita kami, pendengar, Anda bisa akses kembali di portal berita rri.co.id atau rri.gunungsuai.co.id, atau live dari Anda bisa lihat lagi ya di YouTube RRI Gunung Sitoli. Pendengar, tetaplah di sini.

Pendengar, untuk kamu yang punya utang, nah, jika temanmu memberikan hutang, ketahuilah bukan karena dia banyak uang, kasih sayanglah alasannya. Berharap kamu bisa keluar dari masalahmu. Dia tahu akan kesulitan dan memandang persahabatan lebih berharga daripada hartanya. Jagalah orang sebaik ini, di saat orang lain meninggalkanmu, dia justru mengulurkan tangannya. Percayalah, sulit mendapatkan teman setulus dia saat kamu di bawah. Bayarlah utangmu, tidak perlu menunggu ditagih olehnya. Jika kamu bisa belum membayarnya, kabarilah, ini cukup membuat hati lega dan dia pasti memakluminya. Karena terpenting ada niat usahamu, attitude-mu, dan tanggung jawabmu. Karena hutang bukan sekedar nominal. Jika kamu lebih memilih pergi tanpa membayar, percayalah meskipun dia ikhlas, tapi urusanmu dengan Tuhan tetap akan diselesaikan. Jadi bagi Anda yang punya utang harus dibayar dan tetap

Pendengar, di mana 5 tanda kamu sudah dewasa secara emosional? Nah, kamu mau tahu? Nah, yang pertama, bernapas dalam sebelum beraksi, artinya kamu mempertimbangkan respon apa yang akan kamu berikan ke sekitarmu. Nah, yang berikutnya pendengar, meskipun terdengar menyakitkan, kamu selalu berusaha jujur karena memiliki prinsip kejujuran di awal adalah langkah pentingnya sebelum terjadi kerusuhan. Nah, yang berikutnya pendengar, tidak menghakimi orang lain, selalu berusaha menemukan sisi positif dari apa yang dilihat. Yang selanjutnya, kamu menerima perasaan yang hadir dan membiarkan diri menikmati fase itu kemudian bangkit. Yang terakhir pendengar, tahu kapan harus melakukan percakapan dan menghindarinya. Pendengar, jadi 5 tanda kamu sudah dewasa secara emosional. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kamu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada fakta tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta, maka dia akan bersikap lemah di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, cowok atau pria lebih cenderung banyak diamnya. Itu adalah cara menjaga hubungan lebih baik. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dengan pekerjaannya adalah pria yang mau memperbaiki masa depannya. Keempat, cowok atau pria yang tulus kalau dikecewakan, maka cara ampuhnya yaitu dia menghilang dari kehidupan si wanitanya. Kelima atau yang terakhir, cowok atau pria yang bersikap diam, cuek, dan sedikit lucu adalah cowok yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Itulah pendengar fakta tentang cowok atau pria.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika seseorang laki-laki sudah berpola pikir dewasa, dia akan sangat mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Mereka tidak akan berbohong, menipu, bermain-main perasaan, menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa dihargai. Tetapi mereka akan menghargai, menghormati, mencintaimu apa adanya dan setia. Itulah ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah berpola pikir dewasa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tidak dipungkiri kita selalu berhadapan dengan orang sekitar. Dan tidak kalah pentingnya juga berhadapan dengan teman di tempat kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini diberikan informasi cara hadapi orang yang bikin hati kita lelah. Disebutkan pendengar, yang pertama itu adalah memiliki pemikiran, yakinlah apapun yang diperbuatnya, dia hanya alat Tuhan yang sengaja dikirim ke dalam hidup untuk menjadi ujian. Ini akan mengubah rasa benci Anda menjadi belas kasih. Kemudian hal berikutnya, cara menghadapi orang yang buat hati kita lelah. Nah, itu diibaratkan luka di kulit ya. Semakin sering dipegang, semakin lama sembuhnya. Begitu pula mereka. Semakin ditanggapi, semakin terluka hati kita. Jadi diamkan saja dan tidak usah bereaksi. Poin berikutnya, jika mampu, bantulah dia berubah kejahatan merajalela karena diamnya orang baik seperti Anda. Karena percayalah, banyak orang yang terluka seperti Anda karena sifat itu dia pendengar. Semoga hal ini bermanfaat.

Rosa Tere di Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Putri masih menemani Anda di sini pendengar dengan rangkaian lagu pilihan untuk menemani suasana di sore hari ini yang lagi Anda nikmati bersama orang-orang yang Anda sayang.

Tahukah Anda bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri? Pertama, menghindari kontak mata. Kecenderungan menghindari kontak mata atau tidak bisa mempertahankannya menandakan kita merasa tidak yakin maupun terintimidasi. Berikut, gelisah dan menyentuh wajah. Saat kita gugup atau tidak yakin, tangan seolah-olah punya pikiran tersendiri. Kita menandakan sering memutar-mutar rambut, menyentuh wajah, atau bermain-main dengan benda yang tidak jelas. Berikutnya, sikap berlebihan. Ada orang yang berusaha menonjolkan rasa percaya dirinya dengan gerakan yang berlebihan. Misalnya menggunakan gerakan lengan yang melebar atau menekankan sesuatu dengan gerakan berlebih untuk menunjukkan otoritasnya. Pada kenyataannya, hal ini bisa dianggap sebagai usaha yang terlalu keras atau tidak tulus. Berikut, menyilangkan tangan atau posisi tubuh seakan menghalangi. Pendengar, saat kita menyilangkan tangan, itu bukan sekedar pose santai karena bisa menjadi tindakan perlindungan diri bawah sadar kita. Posisi ini seakan menekankan jika kita sedang memasang penghalang antara diri kita dan orang lain. Alih-alih terlihat terlibat atau terbuka untuk mengobrol, kita mungkin terlihat menjauhkan diri atau bersikap defensif dengan bahasa tubuh kita. Berikut langkah kaki yang diseret atau tidak menentu. Nah, tingkat percaya diri kita bahkan bisa terlihat loh dari cara berjalan. Maka dari itu hindari deh berjalan terseok-seok atau mengambil langkah kecil yang ragu-ragu, seakan kita tidak yakin pada tujuan kita. Berikut, mengangguk-angguk berlebihan. Nah, mengangguk-angguk memang sih menunjukkan persetujuan ya. Namun, jika berlebihan, dapat menunjukkan keinginan untuk menyenangkan atau bahkan kurangnya pemahaman. Kita seakan berusaha menyesuaikan diri dengan menyetujui segalanya, tanpa pertimbangan yang matang. Berikut, berusaha menyembunyikan diri. Bahasa tubuh yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri adalah perilaku menyembunyikan dirinya. Misalnya, dengan duduk di area paling belakang ruang atau mepet ke dinding saat rapat maupun masuk ke ruang dengan berjingkat. Aduh, ini sangat tidak baik banget ya. Nah, itulah pendengar bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada fakta tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta, maka dia akan bersikap lemah di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, cowok atau pria lebih cenderung banyak diamnya. Itu adalah cara menjaga hubungan lebih baik. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dengan pekerjaannya adalah pria yang mau memperbaiki masa depannya. Keempat, cowok atau pria yang tulus kalau dikecewakan, maka cara ampuhnya yaitu dia menghilang dari kehidupan si wanitanya. Kelima atau yang terakhir, cowok atau pria yang bersikap diam, cuek, dan sedikit lucu adalah cowok yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Itulah pendengar fakta tentang cowok atau pria.

pendengar dimanapun Anda berada. Mau tahu jahatnya cowok setia? Pertama, ketika dia merasa kalah dalam memiliki, dia selalu merasa bersalah selama hidupnya. Kedua, tiba-tiba banyak terdiam tanpa mau bercerita tentang apapun hal. Ketiga, lalu pergi menghilang tanpa ada kata pamitan. Ketiga, dia rela tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena dirimu. Kelima, dia bisa menerima semua orang baru tanpa ada rasa, cuma sebagai bahan pelampiasan tempat curhat belaka. Keenam, perlahan-lahan responnya mulai berbeda dengan sebelumnya. Maka jika Anda sudah mendapatkan pasangan atau jodoh Anda yang setia saat ini, jangan disia-siakan.

Pendengar di mana saja Anda berada, 6 tanda kamu memiliki mental lebih kuat daripada orang lain. Nah, yang pertama, kamu memahami kala hidup dipenuhi dengan pasang surut, sehingga menerima saat jatuh dan berusaha bangkit dari kemalangan. Wajar sedih, namun tahu kapan harus bangkit. Nah, yang berikutnya, jujur dengan diri memiliki kelemahan, namun berubah kepribadian. Fokusnya bukan pada tapi meningkatkan keahlian yang kurang dikuasai. Selanjutnya pendengar, mengakui jika salah dan tidak tenggelam dalam kesal. Berikutnya, kamu siap dibenci orang dengan prinsipmu yang kamu anggap baik, serta kamu menerima kritikan ciat, prinsipmu memang perlu ditingkatkan. Nah, yang berikutnya pendengar, mampu merubah hinaan menjadi sebuah motivasi semangat berjuang untuk perubahan diri di masa depan. Dan yang selanjutnya pendengar, kamu tahu kapan harus melangkah, pergi, siap kehilangan lingkungan yang justru membuatmu hancur dan terpuruk. Itu tadi 6 tanda kamu memiliki mental lebih kuat daripada orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika seseorang laki-laki sudah berpola pikir dewasa, dia akan sangat mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Mereka tidak akan berbohong, menipu, bermain-main perasaan, menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa dihargai. Tetapi mereka akan menghargai, menghormati, mencintaimu apa adanya dan setia. Itulah ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah berpola pikir dewasa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang sudah merencanakan untuk menikah. Nah, kali ini sebuah informasi menarik akan menjadi penambah pengetahuan bersama. Itu fakta psikologi ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Apa saja hal itu? Berikut bocorannya, pendengar. Yang pertama itu pastinya tiba-tiba merasa ragu ya dengan pasangan. Kemudian ada kekurangan pasangan semakin terlihat, itu akan terlihat pada saatnya sebelum menikah ya. Kemudian juga tiba-tiba banyak yang mendekati, termasuk mantan ya. Ini akan ditemui. Jadi ini fakta psikologis ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Kemudian berikutnya yang akan didapati itu restu orang tua. Ini menjadi sesuatu hal yang akan Anda hadapi. Berikutnya, merasa belum cukup secara finansial. Ini yang juga akan masuk pada tahapan yang akan menghantui Anda. Dan terakhir itu, ketakutan kehilangan kebebasan bermain dengan teman. Sesudah hal itu, akan Anda hadapi yang seperti ini, pendengar. Jadi, semoga ini bermanfaat.

Pendengar rahasia muda, naikin semangat hidup. Nah, ini para remaja atau anak-anak muda ya. Nah, yang pastinya kamu mau tahu di mana karakter seseorang yang bisa kamu lihat dari semangat hidupnya. Nah, yang pertama, ekstrovert. Semakin dihina, semakin kencang larinya. Ekstrovert mudah sakit hati jika disepelekan, meski bercanda. Coba bilang ke dia, gini, ya gitu aja gak bisa sih, payah. Dia pasti akan berupaya keras membeli mulut dia, berupaya keras membuktikan dia bisa. Jadi jangan sepelekan yang berkarakter ekstrovert. Nah, yang kedua, introvert. Nah, introvert sebaiknya berikan dia introvert apresiasi bahwa dia berharga dan yakinkan dia memiliki kelebihan. Karena introvert merasa dirinya gak bisa apa-apa, selalu memandang dirinya banyak kurangnya. Dengan seperti itu mereka percaya diri, siap-siap untuk meraih mimpi. Nah, pendengar, itulah rahasia muda naikin semangat hidup.

Kadang masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan betapa hebat.

Hargailah orang lain. Jika Anda ingin dihargai, jangan menghina jika tidak ingin dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tidak mau direndahkan.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

我应。

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita tunggu.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih intern-intern aja. Ya. Jadi, Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Pengaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, hari ini berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: progres masih bagus ini masih berapa 6% bagus mas kan. We encourage pengusaha saya bisa ngebut yang tepi yang begitu selesai, tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu bahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berbeda orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
13: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
12: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
13: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
14: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
13: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraeng. Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
17: Keluarga untuk kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan dari rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berangkat dari
18: daerah. Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
20: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
21: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
20: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
21: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
20: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Anda, ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biokar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah pertanian.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Untuk malam ini pendengar menemani Anda masih dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya dapat menemani malam minggu Anda bersama dengan keluarga dan juga teman-teman Anda di sana. Dengan saya Victor yang bertugas menghadirkan dengan sejumlah informasi menarik. Mudah-mudahan malam minggu bisa Anda isi dengan hal-hal yang bisa menyenangkan diri Anda dan keluarga atau teman-teman Anda di sana. Mungkin sedang kumpul menikmati malam minggunya. Mudah-mudahan bisa memberi suasana yang lebih sejuk, yang lebih menyenangkan bagi diri Anda pastinya. Jadi ciptakan suasana yang harmonis, kemudian yang bisa membuat Anda lebih menambah wawasan Anda dalam sebuah pertemuan atau mungkin ada diskusi Anda yang ingin Anda diskusikan tentang bisnis Anda, usaha Anda, atau kinerja Anda. Nah, momentum ini bisa Anda pergunakan untuk menunjang ya segala aktivitasnya. Nah, tentu saja malam ini dengan lagu hiburan juga akan diisi menemani suasana Anda.

Selamat malam, demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia untuk Anda malam minggu ini. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan rangkaian yang terus hadir bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu daerah Nias. Untuk saat ini kita kembali hadirkan, mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitas dan perjalanan serta suasana Anda di sana. 60 menit mendatang di Pro 1 RRI Gresik, lagu daerah Nias kembali hadir untuk Anda.

Iya, tadi dari albumnya Ratu Saja Geteh ya, penyanyi dengan judulnya Ama, menemani Anda malam ini. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan yang Anda rasakan, yang Anda nikmati sepanjang hari ini, apalagi dalam musim suasana yang kita nikmati ini adalah musimnya pesta pernikahan. Jadi kita harapkan bagi yang sudah mengikuti atau menghadiri undangan yang mungkin Anda dapatkan hari ini, nah mudah-mudahan khususnya bagi yang punya acara ya, bisa berbahagia, sukses acaranya hari ini, bisa berjalan langsung dengan baik, apalagi dengan cuacanya yang sangat begitu cerah. Nah, di momen libur panjang ini, khususnya bagi dunia pendidikan ya, ini biasanya di Nias itu banyaknya kegiatan-kegiatan atau acaranya ya, di waktu baik seperti ini, di liburan. Nah, mudah-mudahan seluruh agenda yang sudah Anda susun ya, bisa Anda wujudkan dengan baik. Yang pastinya kami terus hadirkan dengan beragam lagu-lagu hiburan sambil menikmati suasana malam Anda masih dengan lagu-lagu daerah Nias.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

7 penyebab balita sering memukul. Pertama, mereka mencoba berkomunikasi. Kedua, karena kosakata balita belum sepenuhnya berkembang, mereka cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan perasaan atau membalas perselisihan. Kedua, mereka sedang mempertahankan wilayahnya. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa si kecil lebih sering memukul ketika berada di taman bermain atau saat bermain. Hal ini mungkin terjadi karena mereka berada di

Mereka meniru orang lain. Anak Anda mungkin pernah melihat kakaknya bermain perkelahian dengan temannya dan ingin melakukannya juga. Keenam, mereka secara alami temperamental. Ketujuh, mereka mencoba hal-hal baru. Kedelapan, mereka membutuhkan ruang pribadi. Balita mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan spesial. Jika mereka merasa terpojok oleh anak-anak lain di area kecil, mereka mungkin akan mencoba memukul atau mencakar, bahkan menggigit sebagai jalan keluarnya. Itulah 8 penyebab balita sering

0: main yuk.
1: Eh, kamu udah datang, Cici. Bentar ya, aku pamit sama mama aku dulu. Masuklah.
0: Enggak deh, Sari. Aku di sini aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Aku segan karena aku Islam. Takutnya nanti mama kamu marah.
1: Enggak lah, sini masuk. Cici, aku tahu kita beda agama, tapi...
0: Tapi apa, Sari?
1: Beda agama gak bikin kita jadi gak sahabat. Mama bilang, Tuhan senang kita saling mengasihi satu sama lain.
2: Benar itu, Cici. Mau Islam, mau Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, yang namanya tamu adalah keberkahan. Mau agama apapun itu, kita tetaplah saudara. Ya?
0: Ya, Tan. Makasih ya, Tante. Makasih juga, Sari.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada. Cinta itu jiwa, cinta itu percaya, cinta itu setia, dan cinta itu ada.

7 penyesalan orang tua kepada anak akibat kesalahan mengasuh di masa lalu. Pertama, terlalu sibuk bekerja. Kesibukan kerja terkadang sampai membuat orang tua lupa dengan keluarga, terutama anak-anaknya di rumah. Akibatnya, anak jarang mendapatkan kasih sayang orang tua, canggung, tidak harmonis, dan lain sebagainya, bentuk keregangan kepada si anak. Kedua, tidak mengajari kedisiplinan. Anak memang harus diajarkan nilai dan praktik keduanya agar membentuk mentalitasnya di kemudian hari. Ketiga, membiarkan anak sibuk dengan gadgetnya. Menjadi penyebab kecanduannya seorang anak dalam bermain gadget juga kerap menghantui pikiran orang tua. Kecanduan terhadap HP membuat para orang tua sadar sebenarnya membatasi pada saat masih kecil bukannya diberi keleluasaan. Keempat, suka memukul. Mungkin sebagian orang tua merasa puas dan tidak tahan emosi pada saat memukul anak. Tetapi percayalah, saat mereka sudah dewasa akan menyesal dengan perbuatannya. Orang tua kadang timbul perasaan menyesal. Mereka berpikir seharusnya tidak perlu menggunakan fisik dalam mendidik anaknya dahulu. Kelima, membiarkan anak terlibat masalah orang tua. Keenam, pola makan anak yang buruk. Ketujuh, tidak memberikan yang terbaik. Hal ini yang kerap dialami para orang tua sehingga menjadikan mereka terjebak dalam kesedihan dan beban pikiran. Itulah 7 penyesalan orang tua kepada anak akibat kesalahan mengasuh di masa lalu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Tahukah Anda, ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biokar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah pertanian.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Profesor entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Rosa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: pas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

7 penyebab balita sering memukul. Pertama, mereka mencoba berkomunikasi. Kedua, karena kosakata balita belum sepenuhnya berkembang, mereka cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan perasaan atau membalas perselisihan. Kedua, mereka sedang mempertahankan wilayahnya. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa si kecil lebih sering memukul ketika berada di taman bermain atau saat bermain. Hal ini mungkin terjadi karena mereka berada di sekitar anak-anak lain yang mengambil mainannya, mendorongnya ke bawah atau sekedar menyerbu ruangan, dan mungkin tidak mendengar anak Anda berteriak, "Berhenti!" atau "Milikku!" Karena kemarahan atau kekecewaan yang dirasakan anak kita sulit untuk kita kendalikan. Keempat, mereka sedang mengalami hari yang buruk. Saat balita kita sedang libur, mereka mungkin akan marah karena rewel dan tidak punya banyak keterampilan untuk mengatasinya. Bahkan, anak-anak yang tidak sering memukul atau menggigit pun bisa kehilangan kendali saat mereka stres atau di penghujung hari yang melelahkan. Kelima, mereka meniru orang lain. Anak Anda mungkin pernah melihat kakaknya bermain perkelahian dengan temannya dan ingin melakukannya juga. Keenam, mereka secara alami temperamental. Ketujuh, mereka mencoba hal-hal baru. Kedelapan, mereka membutuhkan ruang pribadi. Balita mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan spesial. Jika mereka merasa terpojok oleh anak-anak lain di area kecil, mereka mungkin akan mencoba memukul atau mencakar, bahkan menggigit sebagai jalan keluarnya. Itulah 8 penyebab balita sering memukul.

0: main yuk.
1: Eh, kamu udah datang, Cici. Bentar ya, aku pamit sama mama aku dulu. Masuklah.
0: Enggak, Desari. Aku di sini aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Aku segan karena aku Islam. Takutnya nanti mama kamu marah.
1: Enggak lah, sini masuk. Cici, aku tahu kita beda agama, tapi...
0: Tapi apa, Sari?
1: Beda agama gak bikin kita jadi gak sahabat. Mama bilang, Tuhan senang kita saling mengasihi satu sama lain.
2: Benar itu, Cici. Mau Islam, mau Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, yang namanya tamu adalah keberkahan. Mau agama apapun itu, kita tetaplah saudara. Ya?
0: Iya, Tan. Makasih ya, Tante. Makasih juga, Sari.
1: Iya, Cici.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

7, penyesalan orang tua kepada anak akibat kesalahan mengasuh di masa lalu. Pertama, terlalu sibuk bekerja. Kesibukan kerja terkadang sampai membuat orang tua lupa dengan keluarga, terutama anak-anaknya di rumah. Akibatnya, anak jarang mendapatkan kasih sayang orang tua, canggung, tidak harmonis, dan lain sebagainya, bentuk keregangan kepada si anak. Kedua, tidak mengajari kedisiplinan. Anak memang harus diajarkan nilai dan praktik keduanya agar membentuk mentalitasnya di kemudian hari. Ketiga, membiarkan anak sibuk dengan gadgetnya. Menjadi penyebab kecanduannya seorang anak dalam bermain gadget juga kerap menghantui pikiran orang tua. Kecanduan terhadap HP membuat para orang tua sadar sebenarnya membatasi pada saat masih kecil bukannya diberi keleluasaan. Keempat, suka memukul. Mungkin sebagian orang tua merasa puas dan tidak tahan emosi pada saat memukul anak, tetapi percayalah, saat mereka sudah dewasa akan menyesal dengan perbuatannya. Orang tua kadang timbul perasaan menyesal. Mereka berpikir seharusnya tidak perlu menggunakan fisik dalam mendidik anaknya dahulu. Kelima, membiarkan anak terlibat masalah orang tua. Keenam, pola makan anak yang buruk. Ketujuh, tidak memberikan yang terbaik. Hal ini yang kerap dialami para orang tua sehingga menjadikan mereka terjebak dalam kesedihan dan beban pikiran. Itulah 7 penyesalan orang tua kepada anak akibat kesalahan mengasuh di masa lalu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Anda, ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biokar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Berarti merasa Anda berada dengan ini usai sudah seluruh rangkaian tugas kami. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sahabat pendengar RRI Kota Gunung Stoli dimanapun berada, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Evorina Telombanua dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Stoli. Kita jumpa lagi pada acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah kehidupan dan hari baru yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran dan kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami, menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, singkirkanlah segala gangguan, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tema dari firman Tuhan yang telah kita baca yaitu garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar, ketika kita diundang untuk mengikuti pesta pernikahan, pasti ada begitu banyak jenis makanan yang dihidangkan. Bayangkan jika menu-menu itu tidak diberi garam atau penyedap rasa. Atau bisakah kita bayangkan jika dunia yang indah ini tidak memiliki terang? Mungkin kita berpikir garam dan terang dunia adalah dua bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini yang menjadi inti perenungan kita ialah terang garam, ialah tentang garam dan terang dunia. Injil hari ini mengisahkan salah satu isi khotbah Yesus di bukit yang mengangkat tema garam dan terang dunia. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Yesus juga berkata demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tentunya Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa garam selalu membawa rasa pada sesuatu. Begitu juga dengan terang, selalu memperjelas sesuatu. Hakikat dari garam adalah rasa. Dan garam hanya bisa dikatakan sebagai garam kalau dia selalu memberi rasa. Begitu juga dengan cahaya yang selalu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Sebagaimana manusia, kita juga dituntut untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Rasa yang dimaksudkan bukanlah rasa dalam arti ilmiah, tapi lebih berdampak menjadi rasa pada sesuatu yang lain. Maka sebagai manusia, kita juga harus membagikan kualitas diri yang kita punya. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar, kedekatan kita dengan Tuhan hendaklah selalu kita bagikan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan menegaskan bahwa kiranya garam itu janganlah menjadi tawar. Artinya Bapak Ibu, janganlah di kemudian hari kita lagi memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kita, hendaknya kita salurkan juga berkat itu pada orang lain. Dengan demikian Bapak Ibu,
kita sudah menjadi pembawa rasa pada orang lain. Untuk itu menjadi garam, tentunya kita juga harus memperhatikan kualitas diri kita. Kita diharapkan selalu memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Begitu juga dengan terang. Untuk menjadi terang sejati, kita diharapkan untuk selalu dekat padang terang sejati. Dengan demikian, kita dapat juga menerangi hidup orang lain. Bagaimana kita dapat menerangi orang lain jika hidup kita juga sendiri gelap, Bapak Ibu? Dan bahkan kita tidak memiliki setitik cahaya pun. Tuhan mengharapkan bahwa terang yang kita bawa senantiasa membuat orang melihat perbuatan Allah yang begitu baik. Dan pada akhirnya mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu dan saudara pendengar, ingat bahwa untuk menjadi garam dan terang dunia, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kualitas yang kita miliki dari relasi dengan Tuhan, itulah yang kita bagikan bagi sesama. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi saluran berkat, tapi kita menjadi pembawa rasa bagi orang lain. Garam memberikan cita rasa, sehingga masakan menjadi enak. Garam pun dipakai untuk mengobati, misalnya mengobati sakit kulit atau untuk obat infus. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan seperti ikan asin, daging asin, sayur asin, dan telur asin. Tuhan Yesus menyebutkan murid-muridnya sebagai garam dunia dalam Matius pasal 5 ayat 13. Dengan demikian, menjalankan fungsinya sebagai garam dunia, maka hidup para murid akan bermakna dan berdampak, yaitu memberi cita rasa yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Membuat situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya menjadi lebih baik, serta melanggengkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di tengah dunia ini. Sebaliknya, Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang hidupnya tidak bermakna dan tidak berdampak positif diibaratkan sebagai garam atau batu pantai berisi garam yang telah menjadi tawar. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus juga menyebut murid-muridnya sebagai terang dunia dalam Matius pasal 5 ayat 14. Terang dunia yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Keberadaan kita sebagai terang dunia adalah seperti bulan yang merefleksikan terang dari matahari, atau seperti pelita yang telah mendapatkan api dari Tuhan Yesus, sang sumber terang. Pelita tersebut, meskipun terangnya relatif kecil, namun sangat dibutuhkan di dalam kegelapan malam. Bapak Ibu, adanya terang adalah untuk dilihat orang, sehingga orang-orang yang melihatnya merasa damai dan sukacita. Terang juga berfungsi untuk memberikan cahaya, agar orang-orang dapat beraktivitas dengan nyaman dan bekerja dengan baik. Selain itu juga, terang juga berfungsi untuk menjadi pengarah jalan, contohnya lampu mobil atau lampu motor, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari bahaya. Dengan demikian, menjalankan fungsi sebagai terang dunia, murid-murid Kristus menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya, menerangi kehidupan manusia dan mengarahkan orang untuk melihat dan berjalan dalam kebenaran dari Allah. Bapak Ibu dan saudara pendengar, murid-murid Kristus hendaknya tidak menyembunyikan terang yang telah diterimanya dari Kristus, melainkan terus memancarkan terang itu di tengah dunia ini melalui perbuatannya. Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dalam Matius pasal 5 ayatnya 16.
kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dengan menjalankan fungsi sebagai garam dunia dan terang dunia, maka kekristenan kita akan pasti hidup, menjadi bermakna dan berdampak bagi diri sendiri, orang-orang di sekitar dan dunia ini, serta menjadi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, bagi umat Kristen untuk hidup berintegrat, bagi umat Kristen untuk hidup berintegritas dan membawa dampak positif, kehadiran orang percaya harus menjadi agen perubahan yang menahan kemerosotan moral dan memancarkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Berikut ini ada garis besar renungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, garam dunia yaitu mencegah kebusukan dan memberi rasa. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Di zaman dahulu, garam sangat berharga dan memiliki dua fungsi utama. Memberi rasa, tanpa garam makanan terasa hambar. Sebagai garam, hidup kita harus membawa sukacita, kedamaian dan nilai tambah bagi lingkungan sekitar, keluarga kita, tempat kerja kita, atau pergaulan kita. Mencegah kebusukan artinya garam berfungsi sebagai pengawet. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi keegoisan, ketidakjujuran, dan moral yang merosot, orang percaya dipanggil menjadi antiseptik, moral yang menahan kejahatan dengan tetap hidup benar dan kudus. Kedua yaitu terang dunia. Mengusir kegelapan dan menjadi solusi, Yesus juga menegaskan bahwa kamu adalah terang dunia. Terang memiliki sifat mutlak, mengusir kegelapan. Kehadiran terang bisa dikalahkan oleh gelap. Di tengah dunia yang penuh masalah, keputusasaan, dan kebingungan, anak Tuhan harus menjadi solusi, bukan justru menjadi sumber masalah. Tidak dapat disembunyikan, layaknya kota yang terletak di atas gunung, karakter dan perbuatan baik kita akan terlihat secara alami, integritas, kasih, dan kejujuran kita sehari-hari. Ketiga yaitu bahaya garam yang menjadi tawar. Yesus memperingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Garam menjadi tawar ketika orang Kristen kehilangan identitasnya dan berkompromi dengan dosa atau mengikuti pola dunia. Ketika kita tidak lagi berbeda dengan dunia ini, kesaksian hidup kita menjadi tidak berguna. Keempat, yaitu tujuan akhir. Memuliakan Bapa di surga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa perbuatan baik kita lakukan bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Setiap tindakan, kasih, kejujuran, dan pertolongan kecil yang kita harus lakukan, yaitu bermuara pada suatu tujuan, agar orang lain bisa mengenal kasih Allah melalui hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah dan nafas kehidupan yang Engkau berikan di hari ini. Kami membawa seluruh umat-Mu pada pagi hari ini melangkah untuk melakukan aktivitas pelayanan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi, memimpin langkah kami dan menyertai setiap kegiatan yang kami jalani pada hari ini. Berilah hikmat, kemudahan, dan kelancaran agar segala proses aktivitas kami berjalan dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan. Jauhkanlah kami dari segala rintangan dan mara bahaya, serta berikanlah kesehatan dan semangat yang baru. Biarlah melalui setiap usaha dan pelayanan kami pada hari ini semakin dipermuliakan. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini, dan kita akan bertemu kembali pada esok hari di acara yang sama, tentunya di Proklama 1 RRI Gunung Stoli. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sitoli dengan Nia Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.
1: Selamat pagi pendengar, semoga kabar baik. Menemani Anda pada hari Minggu ini, kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan headline news RRI Gunung Stoli, dari tanggal 22 sampai 27 Juni 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Cegah muatan politik pilkades, Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos.
2: Ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, Pak. Tidak bisa dipungkiri memang.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial bansos pasca pemilihan kepala desa pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan mempengaruhi validitas data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Penyuluh sosial Dinas Sosial Nias Utara Fitri Agustiani Warubu mengatakan untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat. Fitri juga menambahkan Dinas Sosial meminta pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bantuan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Itu khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah urusan politik, karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja kepada pemerintah desa maupun ke masyarakat.
1: Kehadiran budaya Faorasa pada event Maniamele Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini.
4: Event budaya Maniamele Fest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini, event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Faorasa. Budaya Faorasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan, dan si ila atau para cendikiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada saat pelaksanaan budaya Faorasa yang dilakukan pada pembukaan Maniamele Fest 2026 pekan lalu, para si ila dan si ulu yang memimpin Faorasa secara bergantian menyampaikan sejumlah pesan dan harapan. Salah satunya yang disampaikan si ulu Tuhasa Megatane agar Maniamele Fest menjadi sebuah peraturan daerah. Harapan kami kepada pemerintah daerah, kalau boleh event Maniamele Fest ini dijadikan peraturan daerah atau perda agar menjadi event Kabupaten Nias Selatan yang berkesinambungan, sehingga kami lebih serius dalam melestarikan budaya.
5: Event Maniamele Fest kan mi perda ke kadang atulah kokaya to balia event Nias Selatan sama para nama so perdania. Koko kita ke kawah dismetane, mabai kita dema perehaleu, mabai kita dema begali budaya Ramadan.
4: Sementara itu, Kepala Desa Hili Simaitane, Formil Dahi, mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Maniamele Fest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
6: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di desa Hili Simaitane.
1: Para pelajar di Kota Gunung Stoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis, program Presiden Prabowo Gibran. Harapan ini dititipkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI saat berkunjung di salah satu sekolah di Gunung Stoli, Kepulauan Nias.
7: Makan bergizi gratisnya udah terima belum?
8: Sudah
7: atau belum?
8: Sudah.
7: Yang sudah sini, yang sini belum? Sudah. Mau dilanjutkan?
8: Mau.
9: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis oleh Menteri Pendidikan Dasar

0: dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
1: Bilang bareng-bareng, MBG lanjutkan Pak Presiden, gitu. Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
0: Menteri Pendidikan juga menanyakan apakah para pelajar sudah menikmati interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital di sekolah masing-masing. Meski sempat dijawab belum karena istilahnya yang belum familiar, namun para pelajar menjawab sudah mendapatkan IFP di sekolahnya dan Menteri Pendidikan pun berpesan supaya para siswa lebih semangat lagi dalam belajar.
1: Sudah menerima IFP belum? Belum. Belum semuanya? SD belum? SMP belum? SMP sudah? IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede. Sudah? Sudah? Ya, mohon maaf. Rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya? Sudah ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Nias Utara, yang merupakan daerah 3T.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Tuemberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
3: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
4: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
2: Tim SMK Negeri 1 Toma dan mahasiswa Prodi PPKN Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan meraih juara 1 pada turnamen voli Uniraya Cup 2 tahun 2026. Keduanya menang di dua kategori yakni kategori pelajar SMA-SMK Sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya. Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat merampungkan pembangunan jembatan modular di Sungai Sefa, Desa Hilihoru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nias Selatan. Jembatan sepanjang 15 meter itu kini menjadi akses penghubung antar wilayah yang selama ini kerap terkendala saat musim hujan. Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk rumah sakit Metamedika yang diresmikan di Kota Gunung Sitoli.
5: Akhirnya rumah sakit Metamedika yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Sitoli Sowalauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias, serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea, mengungkapkan seluruh proses, dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini, di mana pada hari Sabtu, Minggu atau libur tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
6: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu. Padahal kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
5: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI, Yasona Lauli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih. Karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
6: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini dengan hati dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta, itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita sudah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Dr. Nur Hayati Talambanua, SPDMM, membuka pelatihan fasilitator daerah budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diselenggarakan Save the Children melalui program kreasi berlangsung di Hotel Ononiha Teluk Dalam. Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
7: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RTRW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif, kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya, itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit, sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
3: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
8: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi memitigasi risiko dan juga kendala-kendala di lapangan. Petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
2: Realisasi penyaluran BANPANG di wilayah kerja Bulog Kacenias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni.
9: Perum Bulog Kacenias menyatakan komitmen penuh untuk mendistribusikan paket komoditas berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng sebelum pergantian bulan. Pimpinan Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega, mengatakan realisasi penyaluran di wilayah kerja Bulog Kacenias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni 2026. Sebagai contoh, monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di wilayah Kabupaten Nias Utara telah terlaksana pada Jumat 19 Juni 2026. Monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah terlaksana di wilayah Kabupaten Nias Barat pada Kamis 18 Juni 2026 dan Sabtu 20 Juni 2026. Monitoring penyaluran BANPANG ini juga telah terlaksana antara lain di Kecamatan Gide, Kabupaten Nias.
10: Kalau bantuan pangan sekarang kita sudah menyalurkan di Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Saat ini sudah berjalan total yang secara fisik itu sudah kita menyalurkan untuk Kabupaten Nias ya. 32% sudah tersalurkan dan targetnya akhir Juni harus sudah selesai semuanya. Akhir Juni, tanggal 30 Juni itu penyaluran BANPANG-nya diharuskan bisa diselesaikan 100% baik secara administrasi maupun secara fisiknya.
9: Sementara itu, pemerintah daerah mengapresiasi gerak cepat Perum Bulog dalam mempercepat penyaluran bantuan pangan. Seperti disampaikan Kabid Konsumsi Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Pamoniza Rozebua berikut ini.
11: Ini untuk periode penerimaan Februari-Maret untuk 20.653 kepala keluarga penerima manfaat. Berasnya itu 10 kilo, terus minyaknya 2 liter. Tapi karena ini 2 bulan, karena itu periode Februari-Maret, nanti berasnya dapat 20 kilo dan minyaknya 4 liter. Nggak ada pungutan apa-apa. Dan semua itu tanggung jawab Bulog sampai dengan titik bagi.
2: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Waruhu SPP MSI MM berkomitmen sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir akan menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wango. Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 resmi dibuka oleh Eporus BNKP Pendeta Otoriteit Dahki STH MSI berlangsung di Auditorium TT Heuli STT BNKP Sunderman Kota Gunung Sitoli. Diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin Sekretaris Umum PGI, Pendeta Dr. Darwin Darmawan MTH. Rapat mengusung tema terwujudnya BNKP yang bersatu melayani dan menjadi berkat. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Kahiyang Ayu Bobi Nasution, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Titik Sugiharti Surya, mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunung Sitoli yang berlokasi di lantai 1 Gedung Pasar Gomo Kota Gunung Sitoli. Dalam rangka melihat secara langsung berbagai produk kerajinan unggulan dan potensi UMKM lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Camat Lahewa mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
12: Masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan.
13: Masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Lahewa mengeluhkan kondisi air bersih yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas layanan air bersih yang mereka terima. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Lahewa mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Camat Lahewa Berita Nilase mengatakan berbagai keluhan warga telah diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
12: Kadang-kadang juga kami merasakan, dan itu juga apa yang dirasakan masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan juga bagaimana. Jadi tentu ini kami setiap keadaan yang terjadi khususnya di wilayah Kecamatan Laiwa ini, baik dari keluhan masyarakat, sebenarnya kami sebagai pemerintah kecamatan sudah kami sampaikan. Kami teruskanlah kepada pimpinan yang bisa mengambil kebijakan.
2: Kain tenun Nias Tuwu Nukada dibuat luxury demi menembus pasar global.
14: Setelah melakukan research itu, saya menemukan lagi-lagi kesedihan. Ternyata Nias selama ini belum ada yang luxury.
15: Tuwu Nukada adalah sebuah tenun khas Nias yang memiliki pangsa pasar kaum atas. Ini sebuah strategi supaya kain tenun Nias ini bisa menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Ramina Laidahi SHMKN, pemilik brand Tuwu Nukada, seorang perempuan Nias kelahiran Desa Hili Simaitane dan berkarir sebagai notaris di Kota Bogor. Dari awal membangun bisnis kain tenun Nias, ia sudah memiliki konsep bahwa tenun Nias yang diproduksinya haruslah sebuah hal yang luxury atau mewah, sehingga orang yang membelinya pun memiliki kebanggaan tersendiri. Tidak heran, kain tenun Tuwu Nukada sekarang terpajang di lobi utama Gedung Sarina, Jakarta. Ini menguatkan simbol luxury kain tenun buatannya tersebut.
14: Karena saya udah fokus, Nias harus punya sesuatu yang luxury. Tidak hanya sebatas, oh biasa aja. Karena target kita untuk Tuwu Nukada ini punya goals, ya visi misi kedepannya. Kita tidak akan mungkin, saya tidak pernah bermimpi Tuwu Nukada ini akan melebihi kain-kain wasra yang ada. Tapi impian saya hanya Tuwu Nukada ini minimal sejajar dengan kain-kain luxury yang ada saat ini di Indonesia. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa?
16: Berasa sejajar nggak?
14: Sejajar.
16: Apa buktinya kita sejajar saat ini?
14: Saat ini dengan, bisa kita lihat ya, sudah masuk di Sarina.
16: Di Sarina?
14: Sarina itu adalah mall tertua di Indonesia.
16: Okay.
14: Dan pelanggannya itu adalah orang luar semua.
16: Oke.
14: Okay. Ya, pembelinya itu orang luar semua. Di sana semua bersaing. Baik itu craftnya, baik itu tenunnya, baik itu makanannya. Yang terbaik dari seluruh Indonesia dipersatukan di sana.
2: Dua atlet bulu tangkis ganda putri PB PAS yakni Christelle dan Valerie berhasil meraih medali perak kategori pemula sirkuit provinsi Sirprov PBSI Sumut kedua tahun 2026 yang berlangsung tanggal 22-25 Juni 2026 di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuemberua dan Lotu Lahewa dimulai pada Juni 2026 dengan anggaran sebesar Rp44 miliar rupiah.
3: Bupati Nias Utara Amiza Robarubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
17: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
3: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
18: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuemberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau action terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur, hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
2: Demikian pendengar Nia Sepekan edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Indah Febrianti Bulelo. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi bersama RRI terus mendunia.
19: Sekian Nia Sepekan.

0: masih bermain di garasnya sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah.
1: Baik pendengar, kita akan segera mengikuti siaran Piala Dunia pendengar di pagi hari ini.
0: 1-2 jam umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kan melihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri. Ada di sana kita lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto tarik ke belakang lagi, dibayang-bayangi dengan ketat, berikan lagi kembali, lepas di belakang puluh kawan. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh, saudara-saudara. Coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordoba di situ. Masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo. Camilo Vargas, kuasa bola sepenuhnya jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah Davidson Sanchez ataupun Javier Macedo, mencari perebutan dia, masih bermainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih bermainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratibus sindak dia merapat kami lihat di sana, John Lukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasa lagi Lucumi, gerak timbul sedak dia kepada Jeper Larma, sorokan bola ke depan, berbahaya serangan dari ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, gerak timbul sedak tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, berangsur ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, gerak timbul sedak dia, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, geraknya di situ, tarik putar ke distar, lepas tembakan tidak jadi, masih berputar-putar dia di gawang, dihadang ini, empat pemain berhasil menyusuk, ada di situ kami lihat pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih kutakan di sebentar dia, lepas tembakan bulu gawang, satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Putra tadi berhasil mencoba langsung berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Diogo Cancelo, dan Cancelo umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Kali ini sabu saja bola keluar, John Lukumi. Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, mendekati daerah kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato. Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih bermain bola, memainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves, ataupun berikan kepada Pedro Neto. Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak di musnah dia, dibantu dari belakang oleh Bruno. Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara. Kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak timbul sejenaknya, kami lihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia masih berputar-putar. Kita nantikan mencoba melakukan tekanan mendekati kotak penalti. Gerak tubuh setidaknya ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias. Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix. Gerak tubuh angkat bergerak berbahaya kop. Oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan, dia cepat sekali tarik ke belakang. Kami lihat ada John Arias di situ. Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal. Berikan bola panjang ke dalam kotak penalti. Kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membangun serangan, mendekat di kotak penalti, bebas seorang diri dia. John Carvalho lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, yang tidak ada datang bantuan, lepas ke luar gawang. Oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan ke luar gawang, wow, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Celo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya yang masuk adalah Bruno Fernandes. Didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi. Santiago Arias masih kali ini dari John Arias. Bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal, Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah kali ini. Coba menusuk ke lini pemain dari Joao Felix, mau masuk ke kotak penalti, sayang. Dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez kali ini. Kuasai bola di dalam kotak penalti. Oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini. Coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia. Ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Kolombia. Dorong lagi kali ini kepada Makado. Masih Makado. Coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma. Ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia. Masuk kotak penalti. Kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias. Datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo. Hasilkan lekapan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. James Rodriguez sudah dilakukan. Dekat lagi ke belakang. Bermain satu lagi. Masih James Rodriguez kali ini. Coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha. Vitinha memutar dia. Berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah. Baik sekali Vitinha. Kali ini Neves. Coba ke sebelah kanan. Yang dituju adalah Neto. Terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas. Lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo kali ini depan. Sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang, kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 pemain bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis. Tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia. Tapi kali ini serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix. Tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
3: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada 2 pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo. Termasuk ketika dapat bola, menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi. Lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi. Sejauh ini kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya, beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Huerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
2: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti tendangan shootnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lema, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta. Masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal, kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Dua Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah. Kali ini para pemain dari tim Kolombia balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Rodriguez, ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal. Kali ini dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan, yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi, sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja, setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia.